ya. Hari Kamis, semangat pagi buat kamu yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan manis-manis. Selamat pagi buat kamu yang pagi hari sudah berpenampilan klimis. Di hari Kamis, ayo kita optimis. Hari Kamis kita tinggalkan dan kita jauhkan dari yang namanya pesimis. Ya, seperti biasa Sobat Suara, buat hari ini di tanggal 4 Juni 2026 ya. Kalau udah jam 7 pagi, tentunya aku akan ngebul hadir temenin kamu di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi. Aduh, ini agak-agak bete nih aku nih ya. Betenya kenapa sih kan? Ah, sebenarnya teknis sih ya. Nih, mosnya ngajak ribut nih, sumpah demi apapun. Dari kemarin-kemarin sih sebenarnya ya. Cuma ini kayaknya beneran bikin emosi nih, sampai aku banting-banting nih Sobat Suara. Maaf ya, maaf ya. Kalau kamu terdengar agak-agak sedikit ada apa namanya, ada teknis-teknis ya. Susah nih kalau misalnya ada berbau-berbau teknis, jadi agak-agak bete nih Sobat Suara. Tapi gak apa lah ya, tenang-tenang. Walaupun sebenarnya aku rada-rada bete, tapi tetap on fire ya temenin Sobat Suara ya. Dan yang pastinya kamu yang lagi berkendara, hati-hati. Jangan berdebis-berdebis gina bawa kendaraannya ya. Jangan lupa sarapan juga ya. Tapi kalau hari ini kamu puasa, ya selamat berpuasa nih Sobat Suara. Semoga puasanya juga lancar luncur, dan semoga kamu kuat menghadapi godaan dari teman-teman kamu ya. Tapi ngomong-ngomong nih Sobat Suara, apa namanya, kalau kamu yang memang hari ini berasa panas banget, berasa gak sih? Memang Palembang sekarang-sekarang ini benar-benar bikin, aduh gak ngerti lagi ya. Sumpah, nanti aku cerita deh soal betapa apa ya, betapa pusingnya dan betapa mumetnya ya. Karena kenapa? Karena cuaca kota Palembang yang benar-benar luar biasa bikin emosi ya. Jadi kamu yang berkendara, jangan sampai emosi di jalanan ya. Udah cuaca tambah panas, udara juga bikin gerah. Jadi benar-benar, aduh, benar-benar apa ya, kayak complicated banget gitu loh Sobat Suara ya. Sudah kita emosi ngelihat gebetan jalan sama orang lain. Ditambah cuaca juga ya. Oke. Yaudah deh kalau gitu, seperti biasa aku akan buka dengan 3 lagu yang bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi sambil di perjalanan.

Pak Yuda pada melo aja ya. Gak apa lah Sobat Suara ya, sesekali jangan on fire terus ya. Kita harus meluapkan semua kepedihan kita pagi hari ini. Ada Dikta dengan Kesepian. Tapi tenang, kamu gak akan kesepian karena aku nemenin kamu via udara ya. Lanjut lagi. Ada

terus sesuatu yang kita tambah genggam erat ya, dia tambah kamu pegang terus, dia malah sakit di tangan kamu gitu. Kadang-kadang ya itu perlu dilepaskan itu sobat suara. Udah lepasin ya, mungkin bukan buat kamu ya, mungkin bukan rezeki kamu juga ya. Ada

0: Elemen dengan rahasia hati dan langsung aja secara full aku puterin bertutur sebagai pembuka siaran pagi hari ini. Ada Dikta dengan Kesepian, Drive Melepasmu, dan juga Elemen dengan Rahasia Hati.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
2: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: Di, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. 10 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi

Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Gembul siaran di Suara Seru. Dan barusan kamu dengerin, ini ada 3 lagu pembuka ya buat siaran aku pagi hari ini. Ada Dikta dengan Kesepian, terus juga Drive Melepasmu. Dan barusan kamu dengerin ada Elemen dengan Rahasia Hati. Dan juga ada iklan-iklan tadi ya. Anyway, sahabat suara, sekali lagi kita tahu Palembang sekarang lagi masuk musim-musim mau ke kemarau ya. Dan juga benar-benar the real Palembang ini teriknya minta ampun. Ya. Pagi ini aja udah terang banget nih. Mohon maaf nih, apalagi nanti siang ya. Astagfirullahaladzim, saya males banget mau keluar ya. Jadi sahabat suara, ceritanya begini ya. Kamu, aku gak tahu kamu merasakan hal yang sama atau enggak, tapi emang benar-benar Palembang tuh gerah banget ya. Tadi aja nih waktu aku sarapan, operator aku bilang, aduh, Madai pagi ini sudah gerah niannya, katanya kayak gitu. Ya emang lagi kemarau bang, aku bilang gitu, emang panas banget gitu loh ya. Dan apa ya, kayak pengen minum air es terus ya gak sih? Iya gak? Pengennya itu minum air es, pengennya itu mandi pakai air es gitu, pengennya cuci muka pakai air es. Bener-bener pure pengen air es semua gitu loh sahabat suara ya. Astagfirullahaladzim, aku gak ngerti kenapa gitu loh, ada apa dengan cuaca ini ya. Jadi bawaannya gak mau yang panas-panas, kalau bisa makan pun yang dingin ya gak sih. Gak mau makan yang keringetan. Bahkan aku ngerasa kayak pengen nyari tempat makan tuh yang dingin gitu loh. Bukan karena gimana ya sahabat suara, bukan karena so elit, enggak, cuma karena tadi baik lagi karena benar-benar udaranya yang panas banget gitu loh. Jadi bikin males aja gitu ya. Nah, jadi gini sahabat suara, aku udah 3 hari berturut-turut ini jujur ya, tidurnya itu selalu jam 12 ke atas. Dan selalu kebangun di jam berapa ya? Sekitar jam 2 lah gitu ya. Karena kenapa? Karena keringetan, coy. Astaga, astaga. Gimana cerita bisa keringetan? Jadi, ya karena emang sepanas itu loh ya. Kipas angin aku aja itu kayak benar-benar enggak ada rasa gitu. Malah yang ada tambah panas gitu loh sahabat suara. Nah, jadi apa ya? Benar-benar

0: ampun, gimana ya? Kalau ibaratnya AC itu nyala ya, preonnya nggak ada tuh ya. Cuma angin doang gitu kan. Nah, cuma memang semalam aku ngerasa kipas angin aku tuh kayaknya dibersihin deh sama bapak di rumah gitu kan ya. Karena kan kipas angin kan memang ya kadang-kadang kotor lah sahabat suara ya. Maka mungkin kayaknya dibersihin deh. Nah, seenggaknya memang ada lebih berasa daripada kipas sebelumnya yang belum dibersihin gitu ya. Cuma tetap aja. Nih ya, bayangin ya, awalnya aku tidur pakai kasur. Jadi kasur aku tuh kan nemplek ke lantai ya. Jadi nggak ada apa, nggak ada setnya gitu ya. Jadi langsung lantai, karpet, kasur gitu loh sobat suara. Nah, karena memang lebih enak aja kalau langsung nempel kayak gitu kan. Nah, awal-awal tidur nih di kasur. Cuma keringetan, mohon maaf. Bener-bener malah kayak tambah panas tidur di kasur. Udah deh tidur ya. Kebangun dalam kondisi keringetan. Dan tahu apa yang aku lakukan sobat suara, itulah aku angkat kasurnya ya. Spraynya juga aku angkat gitu kan. Jadi aku tidur di karpet maksudnya gitu, di lantai karpet gitu ya. Dan baru berasa ademnya sobat suara. Tapi itu 3 hari betul-betul ini loh. Kayak gak berkualitas banget loh tidur aku sumpah. Udah tidurnya di atas jam 12 malam. Yang gak di kasur lagi, keringetan pula ya. Berasa kayak lagi nge-gym gitu loh sobat suara. Dan benar-benar basah gitu loh. Bajunya benar-benar basah gitu. Benar-benar gerah banget lah gitu sobat suara ya. Dan apa ya, rasanya pengen tidur sambil buka jendela tapi gak bagus juga gitu kan. Jadi benar-benar, wah ini kacau banget nih panasnya, benar-benar sampai mengganggu tidur gitu loh ya. Dan yang di pikiran aku adalah, aku pengen banget gitu loh misalnya nih ya, rezeki kita usahakan gitu beli AC gitu untuk di kamar ya. Cuma kalau pasang AC listrik gak kuat. Ayo gimana coba? Gimana ya? Bayangkan mau ngidupin AC, matiin kulkas dulu ya. Matiin TV dulu, gak bisa. Kalau ngidupin itu jeglek listriknya nanti. Astaga. Terus kayak mikir lagi, apa perlu ya beli kipas kondangan, ya gak sih? Kipas itu tuh, kipas yang ada air-airnya itu loh sobat suara ya, buat di kamar gitu kan. Cuma nanti kegedean kipas daripada kamar, mohon maaf. Karena kamar aku tuh kecil banget malah sobat suara ya. Kayak gitu, jadi benar-benar panas banget gitu loh, astaga. Tadi aja nih habis mandi nih ya, pakai sepatu segala macam, keringetan. Kalau bisa nih, mohon maaf nih ya. Kalau bisa nih, aku bawa motor itu dari rumah ke radio, gak usah pakai baju, sumpah beneran deh. Sumpah gak bohong. Saking panasnya gitu loh ya. Astaga. Ya makanya jadi kalau kamu merasakan hal yang sama kayak aku, benar-benar panas banget dengan udara kota Palembang, ya sama, kamu gak sendirian. Aku juga merasakan yang sama ya. Makanya aku seneng banget kalau udah ke studio nih ya, mau siaran, wah itu senengnya minta ampun. Kenapa? Adem banget nih. Tapi tadi biasa kemarin-kemarin kedinginan dalam studio, ini malah kayak kurang gitu loh ya. Kayak malah tambah pengen dingin lagi gitu loh sobat suara ya. Jadi kita usahakan yuk sobat suara. Kayaknya kalau kemarin-kemarin kipas kecil itu kan dibawa buat konser misalnya gak sih? Atau buat event-event tertentu. Nah sekarang kayaknya bisa bawa kemana-mana gak sih? Karena dengan cuaca Palembang yang benar-benar panasnya minta ampun gitu ya. Dan rasanya males mau pakai kemeja ya gak sih? Kalau bisa kaosan aja. Tapi jangan lupa nih kalau kamu yang keringat berlebih ya misalnya gitu kan, jangan lupa pakai bawa baju ganti juga sih. Menurut aku bawa baju ganti, deodoran, kaos dalam ganti misalnya, itu juga penting ya. Apalagi kalau kamu yang aktivitasnya benar-benar harus kesana kesini kesana kesitu gitu kan ya. Kalau dalam ruangan doang sih kayaknya aman-aman aja sih ya. Cuma kalau yang tadi kamu ke lapangan terus, nah itu juga butuh sih kayaknya, perlu baju ganti gitu ya sobat suara ya. Dan yang penting kalau emang gak penting-penting amat, ya udah gak usah keluar lah gitu ya. Sama tuh lagi, banyak minum air putih juga. Tuh aku berkali-kali ingetin nih ya sobat suara ya, dengan cuaca kota Palembang yang benar-benar panas yang minta ampun ini ya. Dan semoga kita diberi rezeki ya untuk bisa beli AC ya. Dan semoga kayaknya ada nih, kamu tuh ada ya AC di rumah, tapi AC tuh dipakai buat malam doang ya gak sih? Kalau siang gak boleh gitu, mati. Jadi dipakainya buat malam doang gitu kan ya. Karena ya apa ya, karena kan siang aktivitas gitu kan ya. Cuma ya baik lagi, karena begitu panasnya udara kota Palembang ini gitu loh ya. Sumpah beneran, aku masih kalau panas ngelihat gini, kalau panas api cemburu aku masih bisa tahan sobat suara. Tapi kalau panasnya Palembang, wah ampun ampun.
1: Dengan mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kontes kecantikan bergengsi, Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial, karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu. Surabaya, 6 dan 7 Juni. Yogyakarta, 13 dan 14 Juni. DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lady, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: selanjutnya.
1: Assalamualaikum, Bang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Bisa dibilang 2026 ini kita kepengennya menjadi manusia yang selalu dikasih sesuatu yang pasti, ya gak sih? Emang ada manusia yang gak mau kepastian? Walah, gak mungkin lah ya, pasti semua manusia pengennya punya kepastian ya. Pengennya kita dijauhkan dari kata nunggu lama, asli banget nih ya. Maka dari itu, kalau ini terutama terjadinya ya, atau momennya atau POV-nya ketika lagi nonton film atau drama favorit ya, terus tiba-tiba nih buffering, auto buat pusing banget ya. Tapi tenang, semuanya itu tidak akan terjadi. Ada solusinya anti pusing pas lagi nonton. Jadi kamu wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan dan terus langsung menikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Jadi kalau mau maraton series bisa, film bisa, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Dan kamu bisa beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang memang apa ya, kepikiran tiba-tiba, waduh, banyak nih barang-barang di rumah yang habis, atau kayaknya wah baru keinget nih ada barang-barang di kantor yang juga perlu diisi kembali atau perlu dibeli kembali nih sahabat suara. Ya udah, gak usah ragu-ragu, belanjanya di Alfamidi aja sahabat suara. Apalagi kalau kamu yang udah jadi member, itu asik banget ya, karena banyak banget promonya. Nah, yang pastinya sekarang ini aku pengen kasih tahu kamu ada sebuah program juga yang seru juga dari Alfamidi, dan itu adalah Gas Genggam Hadiah Seru Untuk Sekeluarga. Jadi buat kamu yang udah jadi member Alfamidi ya, ini punya kesempatan untuk memenangkan ratusan hadiah menarik, mulai dari 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vacuum, dan ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak hadiah lainnya. Caranya ini mudah banget, cukup belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000. Kamu akan mendapatkan 1 buah akoin dan kumpulkan minimal 6 akoin untuk dapat kesempatan memenangkan hadiah undiannya. Jadi ayo belanja sekarang yang udah jadi member, good. Yang belum jadi member, ayo jadi member ya. Jangan sampai ketinggalan kesempatannya, syarat dan ketentuan berlaku. Atau gini aja sobat suara, kalau kamu pengen informasi lebih lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku ya. Sekali lagi bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku Ong dengan Bul siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat Suara, jadi kemarin aku lihat di Instagram ya, ada potongan podcast punya Raditya Dika itu bareng istrinya ya, Nisa Aziza gitu ya. Sebenarnya sih udah lama sih podcastnya itu, cuma potongannya itu muncul, dan potongan videonya itu muncul adalah apa? Adalah di mana selama podcast itu ya, yang bikin rame adalah apa ya, kalau biasanya kan orang tuh kan nonton podcast tuh kan fokusnya di obrolannya atau si narasumbernya ya, ini enggak ya sobat suara, malahan ramenya tuh adalah di podcastnya Raditya Dika dengan Anissa Aziza ini adalah ya enggak manggil kamu tapi sayang. Au. Jadi di sini selama ngobrol Anissa Aziza ini sobat suara, kan biasanya kadang-kadang orang tuh kalau lagi tampil di show gitu kan, biasanya kan profesional ya, ya nggak sih? Kadang panggil nama aja atau panggil kamu gitu kan ya. Tapi ini nggak, selama podcast ini potongan-potongan video yang beredar ini adalah Anissa Aziza panggilnya tuh sayang terus. Iya sayang, sayang itu gini-gini-gini. Gimana sayang kalau aku dandan, sayang gimana? Ah gitu tuh. Gemes banget ya. Astaga, sahabat suara. Jadi makanya netizen tuh banyak yang ya komennya tuh pada kayak iri dengki lah ya. Enggak iri aja maksudnya, enggak dengki. Maksudnya kayak ya ampun apa ya, soft spoken banget gitu kan. Terus kayak ini gemes aja ngeliatnya gitu sahabat suara ya. Tapi emang sebenarnya ya panggilan sayang itu sebenarnya enggak harus dalam bentuk kata sayang ya, banyak sebenarnya ya. Dan ya kamu bisa cari aja di Google sebenarnya sobat suara ya, kalau panggilan sayang tuh sebenarnya banyak banget manfaatnya ya, terutama salah satunya adalah bentuk intimate untuk mempererat hubungan dengan pasangan sebenarnya ya. Bukan cuma ke pasangan doang ya, kadang-kadang panggilan sayang ya, kadang ke anak kita itu ada, ke mama kita, bapak kita juga ada, ke adik kita, kakak kita juga ada, persahabatan juga ada yang begitu ya. Intinya membuat kita tuh lebih erat, intimate gitu sahabat suara ya. Ya banyak sih, kau bisa milih gaya yang paling sesuai dengan kepribadiannya ya, berdua atau segala macem, atau mungkin bahasa gaul segala macem gitu ya, banyak ya. Bahkan maaf nih sahabat suara, bahkan kalau kamu panggilan sayang kamu ke orang, ke pasangan kamu dengan nama hewan pun, itu sebenarnya sudah masuk kategori intimate gitu ya sama pasangan kamu kan. Ada yang manggil apa misalnya gitu kan, marmutku, ya Allah. Kalau my little bolu ketan gimana kan? My little bolu ketan boleh. Tapi kayaknya itu cuma punya Pak Bahlil doang ya kayaknya di lagu itu ya sobat suara ya. Ya banyak lah pokoknya, aku yakin kamu juga punya panggilan sayang ke orang-orang terdekat gitu ya. Bebas mau namanya kayak gimana aja. Kalau sepanjang hidup aku nih sobat suara ya, dalam berrelationship ya, panggilan-panggilan sayang itu basic sih. Ya sayang pernah. Terus dulu pernah zaman SMA, tau gak apaan? Abi Umi. Sumpah gak bohong. Ini geli banget. Panggilannya Abi Umi, ya Allah dah. Ini pernah itu dulu ya, dulu lah zaman apa alay lah ya. Terus pernah juga apa ya? Oh tapi dulu ada mantan aku sahabat suara, dia ngasih nama di kontak aku tuh. Apa sih namanya kok aku lupa ya? Paman, benar. Jadi dia pernah waktu itu ngasih nama aku di kontaknya itulah paman. Jadi aku tanya, "Loh, kenapa tuh kok nama aku di kontak kamu paman gitu kan?" Ternyata kata dia paman. Paman dan bibi itu adalah panggilan sayang, istilah panggilan sayang kalau di Korea. Katanya begitu sahabat suara. Ya emang iya, di waktu itu aku carilah ya. Ternyata emang bener, 2019 ya kalau gak salah itu ya. Jadi pas lagi makan sate, emang iya yaudah deh gitu. Akhirnya kontak dia di handphone aku, waktu itu aku buat sayang aja gitu kan. Terus aku gantilah dengan bibi gitu. Jadi dia manggil aku paman, aku manggil dia bibi gitu sobat suara. Tuh ya di waktu itu emang bener, emang ada. Katanya apa salah satu panggilan sayang orang Korea itu gitu kan. Ih, dih. Dan masih banyak lagi sih. Aku yakin kamu juga punya lah ya Sobat Suara. Ada apa? Bey lah, ada Bibi lah, apalagi itu Baby lah, ada apa misalnya Manisku, ah macam-macam lah ya, terserah deh Sobat Suara. Intinya menurut aku emang bener sih panggilan sayang tuh mesti ada. Kayak aku nih ya Sobat Suara, aku tuh sering banget dipanggil Embul ya. Enggak Gembul ya, Embul, Embul. Kalau Tari Usman tuh manggilnya Bul. Kalau temen aku ada yang sering aku nongkrong sama dia itu manggil Embul, ada M-nya. Embul ya. Ada yang manggil aku itu dengan apa panggilan nama doang, ada macam-macam ya. Ada yang di luar itu, ada kayak di rumah mak aku manggilnya Mas Gendut Sobat Suara. Mas Gendut, karena kan kalau aku dipanggil Mas di rumah. Terus ada gendutnya gitu. Gak apa-apa ya, jadi silakan diatur aja. Karena sekali lagi banyak banget faedah yang bisa kamu dapetin dengan memberikan nama panggilan sayang. Mau sayang doang juga it's okay juga Sobat Suara ya. Karena pada akhirnya emang mood aku ya, ini mood aku sih ya. Ketika kita sama orang kita sayangi, kayak pasti kayak soft spoken gak sih ya. Walaupun kadang-kadang kita tuh suka nganar juga ya, suka aneh-aneh juga ya. Tapi rasanya apa ya, kayak kalau ketemu orang disayang tuh kayak gak mau manggil kamu-kamu ya gak sih ya. Pasti pengennya panggil nama sayang aja gitu ya. Aduh. Nah pertanyaannya adalah kapan terakhir kamu dipanggil sayang? Nah itu dia tuh.
1: Kamu sedang mendengarkan Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

107,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Warga Indonesia.
1: Assalamualaikum, emang suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Ong ngembul siaran di Suara Seru. Dan buat pagi hari ini aku gak sendirian nih sahabat suara, tetapi aku ditemenin sama dua orang ya. Satu cowok, satu juga cewek. Mereka ganteng dan juga cantik. Yang pagi hari ini pengen ngasih informasi nih, pengen ngobrol-ngobrol di pagi hari ini tentunya sama aku ya. Dan sama siapa, langsung aja kita kenalan ya teman-teman, dari Duta Visip Unsri 2026 ya. Kalau kemarin-kemarin tuh aku sempat ngobrol sama, aku lupa namanya siapa, tapi intinya waktu itu adalah mau pemilihan ya. Nah ini sudah terpilih, maka dari kita langsung kenal aja siapa aja nih di Duta Visip Unsri 2026. Silakan dari yang cowok dulu, dari Putra ya berarti ya.
2: Baik.
1: Iya, silakan.
2: Halo sobat suara. Jadi aku izinkan aku perkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Ya.
2: Aku Muhammad Safrian Syafajri dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional, dan saat ini diamanahkan sebagai wakil dua duta visip Universitas Sriwijaya.
1: Oke, yang pertama ada Safri ya panggilannya.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Wakil dua duta visip Unsri 2026. Dan kamu ambil apa tadi? Hubungan internasional. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, selanjutnya silakan yang putrinya nih.
3: Halo sahabat suara, jadi perkenalkan nama aku itu Zawiya Syafira, tapi kalian bisa panggil aku Faye aja nih. Dan aku tuh sama dari jurusan hubungan internasional, dan alhamdulillah diamanahkan sebagai duta utama Visip Unsri 2026.
1: Oke, okay. Apa panggilannya?
3: Faye.
1: Agak jauh ya dari Zawiya ke Faye ya.
3: Ya biar pendek aja.
1: Oh, ada nama panjangnya berarti ya tadi ya. Oke, okay. Faye berarti ya, ini sebagai yang pertama putri ya. Putri Duta Visip Unsri 2026 ya. Kesibukan kalian lagi apa nih sekarang nih? Udah libur atau lagi sibuk tugas atau ujian atau apa sekarang ini?
3: Kita masing-masing
1: Udah libur.
3: Iya.
1: Berapa lama liburnya?
3: Sekitar sampai Agustus ya harusnya.
1: Ih, lama banget ya. Jadi kalian ada rencana kemana gitu? Gak ada?
3: Gak ada sih.
1: Gak ada. Cuma di kampus aja berarti. Iya. Tapi kan asli sini.
3: Asli sini.
1: Oh, enggak asli luar ya. Oke, luar biasa. Ya sekarang gini, dia ada Safri sebagai wakil 2 Duta Visip Unsri 2026. Kemudian ada Faye juga sebagai juara 1 Duta Visip Unsri 2026 ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol di awal nih sahabat suara soal experience mereka, apalagi mereka ini juga baru terpilih ya. Berarti kalau pasangannya Safri siapa? Yang cewek, yang putri.
2: Kebetulan untuk putri aku itu pasangan aku Jihan Azahra.
1: Kemana dia? Lagi ada kesibukan lah intinya
2: dia
1: ya.
2: Dia lagi sakit.
1: Oh, lagi sakit. Ya ampun, kasihan banget ya. Kalau Faye, mana ininya pasangan kamu?
3: Kalau Faye pasangannya lagi mudik.
1: Oke, mudik. Lagi libur ya.
3: Iya, lagi liburan dia.
1: Wajar, lama juga liburannya ya. Oke. Tapi kalau boleh tahu, cerita dong pengalaman kalian kemarin, kenapa pada akhirnya kalian ikutan Duta Visip Unsri 2026. Apakah sebelumnya masing-masing punya experience?
3: Enggak ada.
1: Ikutan enggak ada sama sekali. Jadi ini benar-benar baru pertama kali.
3: Iya.
1: Oke, boleh cerita deh dari Safri dulu kali ya.
2: Okay.
1: Gimana cerita kamu akhirnya mau ikutan gitu? Apakah kamu dijorokin sama teman kamu? Biasanya pada di dorong-dorong tuh udah ikut gitu atau gimana gitu?
2: Awalnya itu aku tuh pertama tuh lihat di waktu PKKMB gitu.
1: Oh, ini apa? Apa sih
2: pengenalan
1: ya? Pengenalan kayak ospek lah ya.
2: Iya, betul. Kayak ospek gitu.
1: Iya.
2: Jadi waktu itu awal-awal kayak, wah keren banget nih Duta Visip Unsri gitu kan. Mereka catwalk, terus mereka memberikan opini pada saat itu.
1: Okay.
2: Dan juga memang betul-betul mereka tuh menunjukkan keprofesionalan mereka seperti itu kak. Jadi aku sangat tertarik sih pada saat aku masih jadi maba kemarin.
1: Oke. Jadi awalnya melihat mereka perform lah, kurang lebih begitu ya istilahnya gitu ya. Waktu itu siapa yang kamu liatin langsung tertarik gitu?
2: Aku
1: ikutan.
2: Kemarin
1: nggak ngeliatin siapa waktu itu?
2: Iya betul, aku pernah ngeliatin siapa ya? Ngeliatin Kak Indra kalau nggak salah.
1: Oke. Putranya.
2: Ya.
1: Karena kayak bener-bener performnya luar biasa banget gitu ya.
2: Iya betul banget.
1: Oke, jadi termotivasi.
2: Termotivasi
1: ya,
2: banget
1: sih. Oke. Kalau Faye gimana Faye?
3: Kalau Faye sebenarnya tahu Duta Visip itu dari SMA kelas 10. Jadi
1: kamu SMA kelas 10, dekat 1 dong berarti. Kamu SMA mana? Sorry.
3: SMA 1.
1: Oh, Mansa.
3: Iya.
1: Ini kalau Safri?
2: Aku dari Mandua Palembang.
1: Mandua tuh Pajo ya? Bukan Mandua,
2: di dalam komplek UIN gitu.
1: Iya, dalam komplek UIN. Sorry, komplek UIN ya. Oke.
2: Iya.
1: Oh, kamu kalau Faye dari Semansa, dari SMA kelas 1 lah tahu. Oke.
3: Taunya tuh dari teman kakak. Jadi dia teman salah kakak. Satu duta juga di tahun 2023. Jadi kayak dari situ tuh udah mulai, oh ternyata di Facebook Unsri ini ada pageant yang bagus banget. Jadi kayak oke, aku tertarik banget nih buat masuk FISIP. Dan alhamdulillah keterima. Jadi pas mereka buka open recruit, open registration itu langsung kayak aku mau daftar gitu, langsung daftar aja.
1: Jadi emang sudah dari kelas 10 udah tahu tadi teman kakak ya. Jadi akhirnya yaudah ikutan juga gitu kan ya. Nah setelah kalian ikutan, apa yang kalian, apa yang berdua rasain gitu, positifnya gitu ya tadi kan di awal-awal kan ngeliatnya wah kayaknya seru nih, kayaknya apa misalnya gitu kan. Setelah setelah masuk di Duta FISIP Unsri beneran, nah apa yang berdua rasain gitu loh?
3: Yang pasti seneng sih.
1: Dan apa aja yang didapetin apa selama ini kan kalian baru menjabat ya? Baru berapa lama?
3: Satu bulan.
1: Nah, apa aja yang udah kalian dapetin positifnya gitu? Maksudnya apakah sudah mulai dapat ternyata ilmu organisasi kayak atau apa gitu?
2: Iya, kami yang sudah kami dapat selama satu bulan ini experience sih kak. Experience kayak kami diajarkan untuk berkoordinasi layaknya korporat gitu kak. Jadi itu tuh adalah salah satu yang kayak sisi positif dari apa yang kami ambil gitu kak. Jadi kami tuh selalu berkoordinasi terus gitu. Jadi mengurangi miskomunikasi gitu.
1: Jadi kamu merasa semenjak masuk di apa namanya di Duta FISIP justru ngerasa makin gencar belajar koordinasi lah gitu ya.
2: Betul.
1: Teamwork lah gitu ya. Kalau Faye gimana Faye?
3: Kalau Faye kurang lebih sama, dan itu tuh kayak mengajarkan kayak kekeluargaan banget gitu. Jadi setelah masuk Duta FISIP ini, Faye tuh ngerasa kayak aku punya keluarga baru nih di Unsri, di FISIP lah lebih tepatnya. Dan selama sebulan itu kerasa banget bonding kami. Jadi apalagi di persiapan buat inaugurasi ini. Jadi lebih kayak kayaknya kedepannya aku bakalan sama mereka terus nih. Dari sini aja udah kelihatan proker pertama kami tuh benar-benar kayak butuh satu sama lain dan butuh bonding yang sangat amat kuat dan komunikasinya juga.
1: Jadi ngerasa selain teamwork, komunikasi juga makin kuat, kekeluargaan juga gitu ya. Itu yang membuat akhirnya ngerasa kayak aduh, ini kayak bakal seru kan juga gitu ya. Itu yang membuat akhirnya ngerasa kayak aduh, ini kayak bakal seru banget lah intinya ke depan.

0: dituntut untuk selalu rapi gitu kan. Itu tuh apa ya, menjadi suatu tantangan bagi kami yang mungkin notabene kami orang yang apa ya, belum rapi pada saat sebelum masuk Duta Visip gitu. Jadi aduh
1: pas
0: gitu.
1: Pas kamu pakai kaos terus ya berarti.
0: Iya. Jadi
1: maksudnya kayak pas kuliah kayak semua masuk Duta Visip enggak peduli ya sama penampilan ya. Jadi kayak muka kusut, minyakan, maksudnya enggak peduli kan.
0: Iya. Kayak, waduh. Kuliah datang entah itu mau acak-acakan.
1: Iya, terserah.
0: Terserah gitu. Tapi pada saat masuk Duta Visip gitu, kita dituntun untuk selalu rapi gitu kan. Itulah yang jadi tantangan bagi kami gitu.
1: Iya. Kalau enggak ada aktivitas kan ya taunya kuliah doang kan.
0: Iya, betul.
1: Serah apa kata orang gitu. Ini mau enggak mau ya sebagai Duta Visip harus berpenampilan oke.
2: Iya, betul.
1: Kalau kamu gimana, Faye?
2: Kalau Faye sendiri itu yang pasti culture shock dalam berorganisasi gitu. Karena Faye sendiri dari SMA itu bukan anak organisasi.
1: Oh, kamu anak sekolahan, anak ini banget ya. Nggak ikut apa-apa, maksudnya gitu ya.
2: Paling cuma eskul doang gitu kalau pas SMA. Nah, pas kuliah juga nggak ikut apa-apa. Yeah. Jadi kayak fokus di Duta Visip aja. Dan itu low-key bikin shock karena kayak tiba-tiba dari yang kuliah pulang, tiba-tiba kayak
1: okay.
2: Langsung kayak banyak kerjaan di kampus. Harus bolak-balik kampus gitu. Yeah. Apalagi harus ke Indralaya. Itu kayak capek sih. Yeah. Tapi ya dijalanin aja karena emang ini kemauan gitu.
1: Jadi kalau tersaknya adalah waktu ya. Kalau kemarin kan taunya sebelum ikutan nyantai, kuliah pulang. Ini ternyata kuliah enggak bisa pulang dulu karena harus ngurusin duta visip tadi segala macam gitu kan ya. Oke. Ya enggak apa-apalah, dinikmatin aja ya. Toh juga ya itu sudah jadi risikonya juga gitu kan ya. Oke. Nanti kita bakal lanjut lagi sobat suara, tadi udah sedikit nge-spill pengalaman, nanti kita juga bakal ceritain juga pengalaman kemarin ketika grand final segala macam juga ya. Sebelum nanti kita bakal bahas acara pertama mereka, program mereka itu adalah inaugurasi ya. Yang memang biasanya ada terus ya pergantian apa sih penyerahan juga. Mahkota ya istilahnya kayak gitu ya sobat suara ya. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi setelah ini.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sobat suara, masih dengerin aku Okan Ngembul di siaran suara seru ya, dan masih bareng Duta Visip Unsri 2026. Ini ada Safri ya sebagai wakil 2 Duta Visip Unsri 2026, dan juga ada Faye sebagai juara 1 Duta Visip Unsri 2026 nih ya. Dan tadi kita udah perkenalan di awal, di mana memang masing-masing untuk pertama kalinya ikutan pageant,
1: yeah.
0: Ya, dan ternyata banyak sekali hal positif yang didapetin sampai dengan sekarang ya. Walaupun baru 1 bulan ya menjabat, dan keseruan juga udah banyak dapetin kemarin ya. Oke, kita lanjut lagi nih experience kemarin waktu kalian ikutan proses pemilihannya gitu kan ya. Tapi dari sekian banyak prosesnya, dari mulai apa tuh interview segala macem, yeah, karantina segala macem, menurut kalian yang paling berkesan itu yang mana? Proses apa? Yang paling berkesan iya, deg-degan iya gitu. Ayo.
1: Karantina sih kalau aku.
0: Karantina. Kenapa yeah, karantina tuh?
2: Apa ya?
0: Karantina enggak nginep tapi kan?
1: Enggak.
0: Oke, oke. Berapa hari kemarin karantinanya?
1: Kemarin sekitar 5 atau 7
2: hari.
0: Seminggu.
1: Iya, seminggu kalau okay, include grand finalnya sih.
0: Oke, oke, oke, oke. Apa yang dirasakan berkesan kayak gimana gitu loh?
1: Apa ya?
0: Apa kalo karena kan, gimana gitu?
1: Kalau dari aku kan belum kenal siapa-siapa nih kemarin. Jadi yeah, kayak selama seminggu itu aku harus bonding sama 18 orang baru. Jadi kayak oke, ini agak terlalu cepat waktunya buat seminggu bonding sebanyak itu. Tapi yang bikin berkesan itu kami bisa masuk gitu. Okay. Kayak kami bisa
0: nyelesain
1: iya, sampai grand final masih akrab, masih main. Kayak udah kenal 10 tahun lamanya. Gitu.
0: Dengan waktu sesingkat itu ya. Oke. Karena emang benar-benar kayak enggak tahu ya kalian. Karena beda kelas juga kan ya sih?
1: Ya, kami beda
2: jurusan.
0: Iya, beda
2: angkatan.
0: Iya, maksudnya beda-beda juga kan? Karena ada juga angkatan yang berbeda juga kan?
2: Iya, betul.
0: Oke. Jadi kalau Faye pribadi, karena ada waktu singkat-singkat itu, tiba-tiba udah akrab aja gitu ya. Karena tadi nggak tahu dari mana segala macam. Kalau Safri gimana Safri? Apa yang bikin berkesan ketika karantina?
2: Sama sih kak, kayak Faye juga. Tapi di karantina itu gedebak-gedebuknya itu
0: gedebak-gedebuknya
2: itu kerasa banget gitu. Terus kami juga 18 orang itu kan, yang dimana setiap malam itu pasti ada sesi nginep gitu kak, di satu rumah gitu. Salah satunya di rumah Faye.
0: Gimana ada satu sesi?
2: Jadi kami setiap malam itu nginep di rumah.
0: Karantina.
2: Iya, biar nginep di rumah Faye gitu.
1: Pulang bareng pergi bareng gitu.
0: Oh. Iya. Jadi ada satu sesi harus nginep di rumah salah satu yang ikut juga.
2: Iya, betul.
0: Salah satunya rumah Faye.
2: Besar
0: rumah Faye ini berarti. Kan 18 orang, mohon maaf, 18 orang kan?
1: Iya.
0: Banyak dong itu ya. Oke, okay. Rumah siapa lagi jadi korban ini? Rumah Faye.
1: Rumah Faye sama Rohman doang sih. Tapi paling sering rumah Faye.
0: Oh iya, ya berarti fix gede rumah Faye berarti.
2: Asli.
0: Ya, karena banyak, 18 orang kan ya.
1: Iya.
0: Oh, jadi emang apa namanya ya harus jadi di ada selama berapa 5 hari itu ya berarti ya. Anggap aja grand final enggak usah dihitung lah ya. Berarti selama 5 hari itu berarti setiap hari dong nginep.
2: Iya.
0: Di rumah Faye sama Rohman tadi.
2: Iya, betul kak.
1: Ganti-gantian kami.
0: Oke, luar biasa ya. Jadi itu yang bikin gedebak-gedebuk dan secara singkat tiba-tiba akrab ya kan.
2: Iya,
0: aneh
2: betul.
0: Ya maksudnya kayak kita ngapain di rumah Faye misalnya gitu kan, kenal juga enggak. Pasti agak takut risih segala macam, tapi ternyata fan-fan aja gitu kan ya. Oke. Tapi dari sekian banyak proses tadi, kalau tadi kan yang berkesan ya, yang kalian paling challenge yang mana? Kalau kalau tadi kan berkesan, maksudnya kayak bikin kalian ada pressure sendiri gitu loh ngikutinnya gitu.
1: Mungkin kedisiplinan waktunya sih, karena kan kita duta baru harus dilatih kayak kamu harus disiplin gitu, jangan harus rapi. Padahal posisinya kita lagi kayak kan rumah rame tuh, jadi pasti ada yang teledor. Nah di situ yang bikin challenge dan pressure kayak supaya jangan ada yang tinggal, jangan ada yang berantakan penampilannya gitu.
0: Jadi harus jadi challenge-nya adalah justru sebenarnya lagi soal disiplin waktu tadi, karena balik lagi selama ini kan nyantai ya, ini nggak bisa lagi ya. Kalau Safri gimana Safri?
2: Sama sih kak, karena kami juga itu tentang waktu. Nah waktu itu tuh memang kayak singkat banget gitu loh kak. Jadi kami pergi pagi jam 6 gitu, pulang udah jam 9 malam. Jadi kayak waktu tuh udah berharga banget buat malam itu kak. Kayak pokoknya apa yang harus disiapkan besok hari, itu juga yang harus disiapkan malam itu juga, okay, gitu Pak. Jadi masih tentang kedisiplinan sih, yeah, itu.
0: Oke, okay, baik, soal disiplin ya. Nah, tapi kalau boleh tahu ini kan banyak-banyak kelas ya.
1: Yeah.
0: Kelas public speaking ya kan, ada kelas apa catwalk juga pasti ya, segala macam. Ada kelas table manner enggak, ada enggak?
1: Ada.
0: Ada kan, terus segala macam, ada kelas make up kan?
1: Iya, yeah,
2: betul.
0: Nah, dari sekian banyak kelas-kelas itu ada enggak yang seru ternyata? Yang maksudnya setelah diikutin ternyata ih, ya walau awalnya mungkin gue deg-degan ya, tapi ternyata seru gitu loh.
2: Di kelas ini sih catwalk.
1: Oh, catwalk. Sama, aku juga
0: catwalk. Kenapa emang?
2: Iya, karena kan aku awal kan, baru pemula banget nih kak.
0: Kamu gitu pasti ngengkang ya jalannya ya. Cowok itu gak sih? Jalan itu kayak mau ngajak ribut gitu kan.
2: Enggak kak, aku kan basicnya tuh kan kayak pramuka gitu kan.
0: Iya makanya, pasti jalannya kan harus tegep banget.
2: Iya, iya jadi kayak aduh ini gimana ya gitu.
0: Kaku ya, kaku,
2: kaku
0: ya.
2: Kaku banget gitu ya, kak. Sampai kayak aduh ulang berapa kali gitu untuk catwalk itu. Jadi aduh itu jadi tantangan sendiri sih.
0: Oke, okay, catwalk
2: itu
0: ya,
2: seru juga.
0: Iya. Karena ya itu tadi cowok kan kayaknya enggak mau diatur ya soal jalan ya sih.
2: Ya?
0: Tiba-tiba oh harus berbeda gitu kan ya.
2: Iya, betul banget.
0: Oke. Okay. Kalau ini Faye apa?
1: Faye sama sih.
0: Kamu pas catwalk. Kamu belum pernah ikutan catwalk sebelumnya?
1: Belum. Jadi pas itu kan disuruh gaya-gaya itu kayak oh my god.
0: Tapi pakai sepatu hak udah bisa.
1: Udah.
0: Oh, oke. Okay. Jadi enggak ada masalah kalau pakai sepatu hak. Cuma punya jadi masalah adalah harus bergaya-gaya tadi.
1: Tapi itu yang bikin seru kayak aku nyari gaya eksplorasi, terus nanti di atas panggung gaya-gaya kayak gitu. Oh my god. Miss Indonesia kayak.
0: Wah. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba ya. Kalau dulu kan enggak kayak gitu ya. Kalau kelas di ini table manner, agak table kaget enggak kalian? Ternyata selama ini kalian makan
1: tidak
0: bermanner. Selama gitu, misalnya, oh aku baru tahu kalau dulu kan satu sendok untuk semua.
1: Oh iya.
0: Nah mungkin kamu ketika ikutan table manner ada yang apa gitu misalnya, iya, berkesan sih, atau apa gitu.
1: Membingungkan sih, karena biasanya kan satu sendok tadi ternyata banyak pilihan sendoknya, sendok sup, sendok dessert, jadi kayak wow.
0: Belum lagi makannya juga harus. Nah, misalnya sup tuh harus digesek, apa sih
1: harus
0: ditiriskan dulu
1: gitu,
0: kan. Agak aneh ya. Oke, okay. Kalau kelas makeup nih biasanya cowok nih. Kadang oh baru tahu ternyata misalnya oh rambut mesti klimis atau apa gitu.
2: Kalau kami kemarin bukan kelas make up kak.
0: Apa tuh namanya?
2: Jadi kami kemarin handsome class.
0: Nah,
2: jadi,
0: itu gimana itu?
2: Itu tuh mengenalkan skincare gitu. Nah jadi awalnya tuh kami tuh gak tahu yang namanya moisturizer jadi kami diajarin pakai cara pakai moisturizer gitu. Terus cuci muka yang baik dan benar kan. Kalau kita kan kalau cowok kan biasa langsung kucek-kucek
0: kucek-kucek doang, padahal dia tuh ada mesti yang di
2: apa dia yang dipijat gitu kan kak. Nah kami aduh itu
0: pasti aku yakin banget ya ketika ada oh ya pedio nih. Aku baru tahu gitu kan. Iya gak sih ya, iya karena baik lagi cowok juga harus berpenampilan oke, rambut mesti klimis, muka nggak boleh kusam gitu kan. Ya aku sering banget tuh kalau ngobrol sama anak pageant ya, yang cowok tuh pasti ngomong, iya kak kita baru tahu selama ini ternyata cowok tuh mesti kayak gitu juga, misalnya gitu kan. Ya, padahal emang juga sih ya. Oke, okay, tapi ketika pas grand final nih, berarti masing-masing unjuk bakat apa? Kalau kalau Safri nyanyi,
2: ini
0: lagu monolog,
2: pemungkas.
0: Oke, okay. Kalau Faye
1: tadi speech.
0: Tentang apa, Faye? Waktu
1: tentang
0: itu speech-nya?
1: Demokrasi.
0: Tentang demokrasi. Oke, luar biasa ya ternyata.
1: Iya.
0: Apa namanya, seseru itu juga ya. Ada nggak yang lain yang seru? Dari rombongan lain?
2: Ada sih, Pak.
0: Siapa?
1: Karate.
0: Siapa karate?
2: Haikal itu dia silat.
0: Oh, silat.
2: Silat. Terus
1: karate itu ada Afif.
2: Jadi
0: ngeri berarti ya.
2: Ngeri-ngeri, Kak.
0: Ngadepin mereka ya. Karate nanti ya. Yang cewek ada nggak yang selain...
1: Yang cewek
0: speech, nyanyi mungkin selain itu
1: storytelling.
0: Oh, storytelling. Amel.
2: Satu lagi
1: apa?
2: Pasangan dance. Aku
0: Jian ngapain
1: dance.
0: Ngedance. Dance tradisional apa modern?
1: Modern.
0: Wah, luar biasa
1: kemarin, ya.
0: Wow keren banget ya. Iya makanya wajah sih berkesan banget ya. Tapi kalau mau tahu ketika grand final kan pasti kalian gak menyangka ya mendapat predikat sekarang ini. Tak ada gak yang menjadi aduh ini kayaknya saingan nih, bukan saingan kita bilang ya. Wah ini kayaknya lawan berat nih.
1: Oh,
0: ada gak?
2: Ada sih.
0: Seorang yang kalian tuh kayak, wah ini kayaknya bakal menang sih dia ini.
1: Iya,
0: gitu,
1: kan? ada.
0: Atau kayaknya wah ini berat nih kalau dilawan siapa waktu itu.
2: Kalau aku ya kak, ya, itu kemarin itu Dava yang jadi duta utama.
0: Dan pasangannya
2: Haikal ya, yang jadi wakil satu. Nah itu jadi apa ya, jadi apa ya?
1: Tantangan.
0: Apa?
2: Bukan.
0: Apa? Jadi lawan berat.
2: Lawan berat aku pada saat itu.
0: Okay.
2: Dan ternyata memang di malam grand final itu memang beneran kami masuk top 3 gitu kak.
0: Iya.
2: Dan di situ, aduh.
0: Ya. Tapi ternyata it's okay lah ya, karena justru memotivasi ya.
2: Motivasi. Ya.
0: Oke. Okay. Kalau Faye siapa Faye?
1: Kalau Faye pasangannya Sapri.
0: Oh Jihan.
1: Oh,
0: sama berarti ya. Iya, kenapa Jihan? Kenapa?
1: Karena Jihan itu dia kan udah ada basic pageant nih. Jadi,
0: oh sudah ada ikutan sebelumnya.
1: Jadi Faye ngerasa kayak, oh kayaknya dia bakalan winner karena dia udah pernah ikut pageant kayak gini juga.
0: Iya. Oke, tapi ya it's okay sekarang ternyata ini udah mendapatkan predikat masing-masing. Berarti kalian dipercayakan itu ya dijalankan maksimal aja gitu kan ya. Tuh sahabat swadananya itu tadi mereka dan total 18 ya berarti ya.
2: 18.
0: Dan 18 sekarang ini terpilih di Duta Visip Unsri 2026, artinya juga sekarang mereka menjalankan tonggak-tonggak sebelumnya ya, yang tentunya juga membawa nama kampus juga ya, artinya mereka ini bukan cuma pageant doang tapi ya membawa nama kampus juga gitu kan. Berarti kalau ada apa-apa kegiatan Duta Visip Unsri maju garda paling depan gitu kan ya. Oke, nah nanti kita bakal lanjut. Karena mereka ini baru terpilih, artinya kan biasanya akan ada seremonial ya, dimana penyerahan kepengurusan sebelumnya ke yang sekarang gitu kan ya, itu adalah ada inaugurasinya. Nanti seperti apa kegiatannya, abis ini kita bakal lanjut lagi ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara
3: Suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sobat suara, masih sama aku Okan Gemul, siaran suara seru, dan juga masih bareng Duta Visi Musik 2026. Ada Safri sebagai wakil 2 Duta Visi Musik 2026 Putra, dan juga ada Faye sebagai juara 1 Duta Visi Musik 2026 yang Putri ya. Dan kita lanjut lagi Sobat Suara. Jadi sekali lagi, kebetulan Faye, Safri dan juga Faye ini kan baru menjabat ya di Duta Visi Musik 2026. Dan seperti biasa, setelah pemilihan biasanya akan ada prosesi atau seremonial juga, pindah kepengurusan atau inaugurasi lah ya, kita bilang kayak gitu ya. Nah, mereka ini dalam waktu dekat akan mengadakan inaugurasi Duta Visi Musik 2026. Kira-kira seperti apa? Silakan Safi sama Faye, boleh dong di-spill ini kegiatannya kapan, di mana juga, nanti akan seperti apa nih? Silakan.
1: Baik, untuk inaugurasi yang akan dilaksanakan Duta Visi Unsri 2026 itu akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2026.
0: Okay.
1: Nah, untuk tempat itu rahasia, masih kami rahasiakan.
0: Oke. Itu lebih confirm lah nanti ya untuk masalah tempatnya ya. Oke. 27 Juni 2026 nih Sobat Suara. Nanti temanya akan seperti apa nih? Temanya, biasa ada tema gak sih biasa?
2: Ada dong. Kami Pak.
0: Oh, kayak lagi di kebon-kebon ya.
2: Bukan dong.
0: Gak usah, lagi di ini ya, ala-ala Jumanji gak sih ya rasanya ya gak sih?
2: Lebih ke
0: gimana tuh?
2: Zoo gitu.
0: Iya, kayak kebun hewan, apa kebun binatang gitu kan ya. Kayak taman safari ya berarti ya kalian ya. Oke, kenapa kepikiran akhirnya mikirin tema itu? Aku lupa lagi tahun lalu apa ya?
2: Tahun lalu tuh sirkus.
0: Oh, tahun lalu sirkus. Ini agak-agak mungkin mirip-mirip tapi
2: mirip-mirip. Beda font.
0: Beda konsep doang gitu kan ya. Oke, kenapa akhirnya milih
2: Zootopia tuh? Jadi kami tuh ngambil kayak orang yang dibatasi oleh stereotype gitu. Dan kami tuh kayak kan si Judy Hopps nih. Judy Hopps tuh kan kayak dianggap kamu tuh lemah banget buat jadi polisi gitu. Dan sepanjang film dia tuh kayak mau membuktiin kalau aku tuh cocok buat jadi polisi. Jadi kami ngambil itu buat kayak keberanian, bisa keluar dari zona nyaman kita gitu. Jadi sebagai duta, kami tuh harus berani keluar dari zona nyaman, terus kayak percaya dirilah tentang dengan kemampuan kami buat lebih bersinar ke depannya gitu.
0: Jadi ini kenapa pilih konsep Zootopia ini gitu kan ya. Oke. Berarti nanti kalian akan pakai baju coklat-coklat ya berarti ya. Itu gimana nih nantinya?
2: Enggak, kami kalau dari kami yang duta barunya itu bakalan kayak cosplay istilahnya. Jadi kami bakalan pakai baju yang ngikutin karakter Zootopianya. Jadi kami kayak menjadi si Zootopia itu sendiri, si karakter utama si Zootopia.
0: Jadi nggak tahu Zootopia tuh ini film ya. Jadi kayak ala-ala kayak gitu. Oke. Jadi kalian akan yang make di karakternya. Berarti. Nah kalau yang ini yang nanti bakal datang mungkin kakak-kakak senior segala macam.
2: Kakak-kakaknya itu bakal jadi kayak kan Zootopia itu sebuah kota ya kan.
0: Betul.
2: Kayak mereka bakalan jadi orang-orang yang tinggal di kota itu. Jadi kayak pakai seragam profesi lah
0: Jadi mereka, lucu ya. Nanti ada yang pakai ya inilah kan kalau Zootopia ini kan animasi yang hewan-hewan pakai baju ala-ala warga manusia, lah ya itu kayak biasa gitu kan ya. Oke. Jadi akan konsepnya seperti itu ya Sobat Suara ya. Oke. Nah, terus juga nanti acaranya akan seperti apa lagi nih? Silakan.
2: Acaranya yang pasti bakalan fun dan seremonial lah. Jadi kami bakalan diawali dengan sumpah. Terus apalagi sambutan dekan ya yang pasti. Terus kami juga bakal dance di sana.
0: Ada main games juga ya.
2: Main games terus banyak sih sebenarnya.
0: Iya, banyak ya. Pokoknya nanti akan ada perform kalian juga ya. Seremoni lah namanya juga pergantian pengurus juga pastinya gitu kan. Oke. Tapi ada pesan enggak dari senior-senior kalian? Ada enggak yang diomongin misalnya nanti gini atau mungkin kasih apa sih istilahnya? Kayak gue janganlah gitu. Untuk kalian selama di Duta Visi Unsri ini ada nggak? Ayo, mungkin sebelum ya nggak harus kita ngomong pas seremoni ya. Maksudnya sekarang
2: sebelum.
0: Sekarang ini udah ada omongan belum? Misalnya ya nanti tuh biasanya begini. Ada. Pokoknya ada apa? Sih. Misalnya kita ada
2: sih
0: gak?
2: Banyak sih omongannya buat kami supaya lebih bagus juga ya. Jadi kayak masukan-masukan tuh itu

0: ada banget. Kayak sering lah mereka ngomong nanti dibikin kayak gini biar bagus gitu. Better kayak gini deh, kayak gitu. Banyak kalau wajangan dari mereka tuh banyak banget.
1: Kalau Safri ada enggak wajangan dari kakak-kakak senior nih untuk kamu?
2: Kalau untuk aku sih ya Kak, itu lebih ke arah sikap aku sih ya. Jadi untuk aku tuh harus memperbaiki sikap gitu. Dan juga sebagai akan kalau di inaugurasi ini kan sebagai humas ya.
1: Humas.
2: Jadi memang perlu untuk banyak menambah relasi lagi gitu untuk contohnya kayak ini kan kita mau podcast gitu ini hari ini gitu kan, itu butuh yang namanya relasi gitu. Itu aja sih.
1: Jadi ya pastilah ada pesan-pesan dari senior kalian juga gitu kan ya. Jadi ditunggu aja nih buat kakak-kakak ya yang nantinya akan ikutan inaugurasi ya. Berarti tanggal 27 Juni tempatnya juga akan to be confirm di mana. Yang pasti konsepnya adalah Zootopia. Ya, jadi sama yang suka nonton filmnya doang, ini akan di realisasikan di inaugurasi ini. Berarti termasuk dekan-dekan juga nanti akan pakai itu juga nggak kira-kira?
2: Kayaknya enggak ya. Kayaknya beliau pakai jas deh.
0: Jas aja sih.
1: Iya. Lucu aja kali ya kalau mereka ikutan, maksudnya ikutan konsepnya juga gitu kan ya. Ya. Dan juga biasanya ya banyak sih nanti kakak senior sampai angkatan berapa tuh biasanya pada ikutan pada juga. Persiapannya sejauh ini udah berapa persen nih?
0: Udah.
2: Persiapan untuk kita kan bentar lagi kan hamin 2 ya. Hamin 3 minggu ya.
1: Iya, 3 minggu lagi minggu. Kurang lebih.
2: Kurang lebih 80% sih kan.
1: Okay, 80% lagi. Oke. Ya, semoga lancar luncur deh ya.
0: Amin.
1: Tinggal tempat doang kayaknya nanti akan to be confirm ya. Tapi setelah inaugurasi ini, ini kan yang akan berjalan ya. Setelah itu apalagi nih plan dari teman-teman Duta Visip Unsa yang 2026 nih?
2: Setelah inaugurasi itu bakalan ada yang namanya musyawarah besar.
0: Kami bakalan ngerjain proker itu sih. Pasti kayak memaksimalkan kinerja kami di proker kedua nanti. Itu sih plannya buat sekarang.
1: Jadi nanti setelah inaugurasi baru akan ada musyawarah besar, baru akan menentukan kira-kira apalagi nih yang plan-plan apa yang bakal kita laksanakan selama satu tahun ini ya, kurang lebih begitu ya. Oke. Ya semangat aja nih buat kalian ya, apalagi dengan inaugurasinya juga gitu kan ya. Kalau pengen informasi lengkap bisa cek aja ya di Instagram ya.
0: Ya di Instagram Duta Visip Unsri.
1: Iya itu dia, Duta Visip Unsri. Jadi sekali lagi yang inaugurasi itu hanya buat teman-teman Duta Visip Unsri doang ya. Tapi emang setiap tahun juga selalu ada sih ya inaugurasinya ini dengan tema-tema yang berbeda. Tapi kalian ada apa sih namanya? Ada nama gak sih kalau angkatan kalian? Ada gak sih?
0: Ada
1: apa nama kalian? Nama tahun ini?
0: Demosta.
1: Demosta? Atau apa tuh Demosta?
0: Demosta itu ada filosofinya Kak. Jadi itu tuh sebenarnya lucu banget.
1: Demosta, coba aku cari ya. Demosta.
0: Gak ada. Kami beneran.
1: Adanya Demosta Coffee.
0: Gak ada dong. Jadi,
1: apaan tuh Demosta? Bahasa apa tuh?
0: Enggak, bukan bahasa.
1: Jadi apa singkatan?
0: Jadi itu tuh nama gabungan, nama komplek. Dan
1: Nama
0: komplek rumahnya Rohman sama nama salon di samping rumah Faye.
1: Iya Allah, terus?
0: Jadi kami gabung.
1: Segitu,
0: iya,
1: okay.
0: Karena selama karantina kami kan di situ, jadi kayak
1: di rumah Rohman dan juga sama.
0: Jadi itu tuh kayak titik kumpul kami ber18 gitu. Dan kedepannya bakalan kayak gitu terus.
1: Oh, gabungan tuh rumah daerah rumah.
0: Iya, daerah rumah Rohman sama Rohman rumah Faye.
1: Sama salon rumah Faye.
0: Salon
1: di samping rumah Faye. Oh, dari mananya? Coba kita breakdown, aku penasaran nih. Coba dari mananya? Berarti kalau daerah rumah Rohman daerah mana?
0: Rohman itu daerah Barangan ya?
2: Barangan.
0: Komplek Mutiara 5.
1: Oke.
0: Nah, itu Demosta mutiaranya itu. Ya itulah pokoknya.
1: Yang salonnya?
0: Salonnya itu namanya Salon Modeste.
1: Allah, makanya dibalik jadi Demosta kayak gitu ya.
2: Jadi apa yang di awal itu kan D ya kan?
1: Iya.
2: Karena kami itu angkatan yang ke-10 gitu, angkatan satu dekade.
1: Ambillah D. Oke, setelah itu Modeste.
0: Salon. Tanya Mutiara itu.
1: Tanya Mutiara Demosta jadi ya. Oh, sih. Aku mikir bahasa apa? demosta gitu. Ternyata enggak. Oh, ternyata maksudnya tadi ya. Jadi angkatan ke-10. Angkatan 10 ya. Angkatan ke-10 salon samping rumah V dan daerah rumah Rohman. Karena kebetulan rumah V sama rumah Rohman yang jadi menjadi base camp-nya selama kalian karantina juga.
0: Sampai sekarang sih.
1: Sampai sekarang aja. Lucu banget dah. Demosta namanya. Oke, okay, ya enggak apa karena kan setiap nama per angkatan tuh beda-beda, ada ceritanya lah gitu ya sobat suara ya. Oke. Itu ya. Jadi sekali kita akan tunggu saja untuk inaugurasinya. Masih ada waktu sekitar 3 minggu lagi. Persiapan juga sudah berjalan, tinggal tempat aja, nanti akan informasikan di Instagram Duta Visi Putri ya. Oke, okay, kita bakal lanjut lagi di sini ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sobat suara, masih sama aku Okan Gembul, siaran di Suara Seru, dan juga masih sama Duta Visi Musi 2026. Ada Safri ya sebagai wakil 2 putra, dan juga ada Faye sebagai juara 1 ya untuk putrinya nih, sobat suara ya. Jadi sekali lagi, inaugurasi Duta Visi Musi 2026 akan dilaksanakan di hari apa sih itu, tanggal 27 Juni 2026, hari Sabtu ya.
1: Hari Sabtu.
0: Yeah. Malam Minggu di Sobat Suara. Jadi tempat akan to be confirm, semua informasi akan disampaikan lewat Instagram ya, di Duta Visip Unsri, di mana sekali lagi ini adalah momen di mana seremonial perpindahan ya kekuasaan dari 2025 ke 2026 ya, setiap tahun seperti itu ya. Oke, okay, yeah. Oke. Dengan nama Demosta ya kan.
2: Yeah.
0: Ya. Oke, okay, mungkin tapi penasaran nih. Apa namanya? Kalian pasca kuliah nih, walau masih baru ya, semester 2 ya. Kan mau jadi apa sih? Ayo aku mau tanya nih.
2: Mau plan-plannya,
0: cita-citanya mau jadi apa gitu.
1: Jadi
0: ayo, kalau Safri apa? Safri apa?
1: Kalau Safri
0: jadi penyanyi ya, Safri ya. Safri tadi loh sama nyanyi di lagu Ivan Seventeen tadi. Wah, lancar kayaknya ya, galau banget ya. Kamu mau jadi apa, Safri?
1: Kalau dilihat dari jurusan yang aku ambil sekarang ya, ilmu hubungan internasional, itu prospek depannya itu masih apa ya?
2: Apa?
1: Tagginya itu jadi duta besar.
0: Oh, tetap gitu. Ya. Dibes, gitu. Intinya sesuai dengan jurusan kamu.
1: Iya, mau jadi gitu. Diplomat gitu.
0: Iya. Ya amin lah, mudah-mudahan bisa tercapai ya.
2: Amin.
0: Misalnya nih ya, misal ini kamu alhamdulillah nih ya. Pengennya di negara mana kamu pengen ditempatin?
1: Aku pengen di negara Mesir.
0: Mesir. Oh, kenapa kamu ketemu ketemu Fir'aun ya di situ ya? Kenapa harus di Mesir?
1: Apa ya?
0: Kamu mau kayak ad cinta ya di situ ya? Apa mau kenapa?
1: Tapi di Mesir itu Kak, aku tuh dulunya pengennya itu kuliah di Mesir.
0: Oh,
1: awalnya
0: Kairo.
1: Iya, ya. Di Kairo.
0: Cuma ya, awalnya, tapi ternyata berbeda cerita.
1: Belum.
0: Oke, okay. Ternyata kuliah di Unsri. Ya enggak apa-apa juga, kan siapa tahu. Oh, berarti pengen tetap di Mesir. Memang ya, kamu kayaknya terinfluence di otak kamu kayak wah, kayaknya ke Mesir ya. Iya, iya. Memang bagus sih Mesir. Aku ada teman, dia pernah dapat liputan apa di sana 1-2 bulan dia.
1: Oh.
0: Dia memang dia bagus banget. Cuma itu tadi dia kayak ontak di muka dia sekarang. Karena tau lo sering di Mesir soalnya ya. Oke, okay, bisa-bisa semoga bisa terwujud lah gitu ya. Yeah. Kalau Faye kamu mau apa plannya?
2: Sama sih, aku pengen
0: tetap
2: jadi diplomat.
0: Dengan jurusan juga.
2: Iya.
0: Oke, sama nih pertanyaannya. Yeah. Kalau misalnya negaranya pengen negara mana?
2: Aku pengen ke China.
0: China, kenapa tuh?
2: Sama kayak Sapri, aku awalnya pengen kuliah di China.
0: Oh, pengen kuliah di China. Oke.
2: Sudah belajar juga.
0: Sudah belajar bahasa Mandarin juga.
2: Sikit-sikit.
0: Oh, luar biasa ya. Kamu ke China berarti mau ketemu Jackie Chan ya, berarti kemungkinan besar ya di China. Ya, enggak apa, semoga bisa terwujud lah ya. Plan dari masing-masingnya gitu ya. Oke. Okay. Nah, boleh dong di sesi terakhir ini walaupun ya kalian pertama kali dan juga sekarang udah terpilih juga di Duta Visip Unsri 2026, mungkin mana tahu ada teman-teman anak-anak Visip nih yang dengerin tapi belum dia pengen ikutan nanti gitu kan ya. Kan bisa saja ada yang sudah semester, kalau nggak salah batasannya semester berapa sih, 6 ya?
2: Semester 6.
0: Ya kan, mungkin dia pengen ikutan next year nanti gitu kan, selanjutnya gitu. Nah, mungkin bagi dong tips masing-masing versi Safri sama Faye aja gitu, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan ketika ikutan Duta Visip Unsri 2027 ya, kita bilang gitu nanti.
2: Wow.
1: Oke. Okay. Untuk persiapan ya, tentunya persiapan yang matang itu dari segi public speaking sih Kak. Dari public speaking, bagaimana kita menyampaikan kepada halayak banyak gitu kan. Terus dari segi mental itu juga perlu, karena ya gimana ya, kita tuh di sini tuh harus kuat-kuat gitu, harus kuat-kuat mental gitu. Dan juga satu sih, kok ini finansial gitu.
0: Ya, karena juga tetap ya. Karena konsep kalian kan juga teamwork-nya tadi ya, mau-mau harus ada CK-CK lah segala macam juga gitu kan. Ya walaupun ada sponsor juga ada juga sih ya. Oke, kalau Faye gimana Faye?
2: Kalau Faye itu kurang lebih sama, tapi yang pasti itu satu, harus percaya diri dan keluar dari zona nyaman. Nah, kayak tema kami inaugur ini Kak.
0: Nah, iya, apa temanya?
2: Tema kami kan apa tadi, trapped in comfort. Jadi itu kayak beneran apa ya? Ya itulah, jangan takut gitu, harus percaya diri, harus pede dengan kemampuan. Kayak oh aku percaya nih kalau aku tuh bisa jadi duta 2027 nanti. Jadi aku harus persiapin mulai dari sekarang public speaking, bahasa Inggris, terus apa pakai heels buat yang cewek, belajar catwalk, rapi-rapi buat yang cowok juga. Karena itu semuanya bakalan dinilai dan perbaik di akademik juga sih. Terus branding di Instagramnya itu diperbarui, kan masih lama tuh jangka waktunya, jadi masih bisa gitu.
0: Oke, itu dia ya. Jadi temanya pun juga sebenarnya pengen ngajak untuk lebih pede lagi intinya gitu kan. Jadi harapannya buat teman-teman Duta Visi Fungsi 2026 juga kedepannya lebih pede lagi lah gitu ya, intinya gitu ya.
2: Lebih berani juga.
0: Oke, itu dia. Ya itu dia pesannya. Jadi semoga buat yang belum ikutan bisa tahun ikutan 2027 nanti.
2: Amin.
0: Ya berarti akan ketemu sama
2: sama Faye
0: sama Safri juga dan teman-teman yang lain juga gitu kan ya. Oke, kalau gitu terakhir silakan ada tambahan-tambahan dan closing statement juga dari Safri dulu baru ditutup oleh Faye. Silakan Safri, ada tambahan-tambahan apa lagi yang pengen disampaikan Safri?
2: Tambahin.
0: Ayo.
1: Untuk teman-teman yang selanjutnya bakalan melanjutkan estafet kepemimpinan dari kami, ya tetap semangat aja ya untuk kedepannya. Dan untuk para teman-teman Demosta, kami sampaikan bahwasannya
0: ya emang apa? Tiba-tiba sedih itu kenapa? Baru-baru aja mulai. Mulai mau hidung inaugurasi udah sedih aja nih.
2: Buat Demosta.
0: Buat Demosta.
2: Makasih.
1: Makasih banyak udah membersamai sejauh ini.
2: Baru satu bulan.
0: Belum inaugurasi. Berarti mau udah nangis aja ya. Ya tapi enggak apa, terharu karena enggak berasa apa ya ini pengalaman yang dirasakan ini. Walaupun gedebak-gedebuk tadi, tapi ternyata begitu banyak keseruan yang udah dapetin juga gitu ya. Oke, kalau Faye gimana Faye?
2: Kalau Faye, karena Sapri tadi udah kasih kata-kata buat Demosta, Faye mau kasih kata-kata buat adik-adik mahasiswa baru FISIP 2026 boleh.
0: Ini ya, mau apa sih namanya? Apa sih namanya sekarang?
2: PKKMB nanti Agustus. Semangat buat adik-adik yang udah lolos SNBP dan SNBT. Dan buat yang belum lolos, masih ada jalur mandiri.
0: Betul.
2: Dan buat kalian yang tertarik buat ikut pageant fakultas itu boleh banget jadi duta FISIP.
0: Nah, tuh jadi buat adik-adik tingkat nanti akan ketemu sama Faye sama Safri juga dan teman-teman yang lain juga gitu ya. Jadi kalau mau ikutan ya silakan gitu kan ya. Oke.
2: Jadi follow aja Instagram duta FISIPnya.
0: Nah, itu ya. Sekali lagi bisa follow aja di Instagram @dutafisip ya.
2: Unsri.
0: Itu dia sahabat suara. Kalau begitu terima kasih banyak buat Safri dan juga Faye, sukses ya. Buat inaugurasinya tanggal 27 Juni 2026. Dan semoga selama setahun ke depan ya kalian lancar luncur ya.
2: Amin.
0: Buat semuanya, buat Demosta yang lainnya juga ya. Sebagai penutup ya, tagline. Ya, tagline ya.
2: Tagline Duta FISIP.
0: Oke, jadi kalau aku bilang Duta FISIP Unsri apa?
2: We can make it.
0: Oke, itu ya. Jadi kita lagi ya. Oke, kita mulai. Duta FISIP Unsri,
2: we can make it.
0: Yay!
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara,
4: memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Assalamualaikum memang suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang memang apa ya, kepikiran tiba-tiba, waduh, banyak nih barang-barang di rumah yang habis, atau kayaknya wah baru keinget nih, ada barang-barang di kantor yang juga perlu diisi kembali atau perlu dibeli kembali nih, sahabat suara. Ya udah, enggak usah ragu-ragu, belanjanya di Alfamidi aja, sahabat suara. Apalagi kalau kamu yang udah jadi member, itu asik banget ya, karena banyak banget promonya. Nah, yang pastinya sekarang ini aku pengen kasih tahu kamu ada sebuah program juga yang seru juga dari Alfamidi, dan itu adalah Gas Genggam Hadiah Seru untuk Sekeluarga. Jadi buat kamu yang udah jadi member Alfamidi ya, ini punya kesempatan untuk memenangkan ratusan hadiah menarik, mulai dari 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vacuum, dan ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak hadiah lainnya. Caranya ini mudah banget, cukup belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000. Kamu akan mendapatkan 1 buah akoin dan kumpulkan minimal 6 akoin untuk dapat kesempatan memenangkan hadiah undiannya. Jadi ayo belanja sekarang yang udah jadi member, good. Yang belum jadi member, ayo jadi member ya. Jangan sampai ketinggalan kesempatannya, syarat dan ketentuan berlaku. Atau gini aja sahabat suara, kalau kamu pengen informasi lebih lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku ya. Sekali lagi bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: ada batasnya.
1: Iya, biasanya ada office, misalnya office hour bisanya jam segini sampai segini.
2: Betul. Ini ya, terserah jam berapa nyampainya, enggak peduli, flexible, pokoknya dijemput.
0: Ya, dijemput. Dan juga enggak ada batas tanggal. Mananya tanggal merah, hari libur, ya,
1: hari Minggu. Minggu tidak ada penjemputan dijemput gitu. Ini tetap dijemput.
0: Dia tetap dijemput.
1: Oh.
0: Iya, satu pasien untuk dua pendamping.
2: Satu dua pendamping, tiga orang.
1: Oh, banyak juga. Biasanya kan satu pasien satu pendamping. Jadi dua pendampingnya.
0: Betul. Ya, jadi kita ada itu promo untuk MCU dan selainnya. Ya, saya minta sahabat suara, teman-teman semua mampir ke Expo Fair, ke booth-nya Rumah Sakit Subang Jaya. Okay. Langsung kita ngobrol-ngobrol, kita tanya-tanya, kita
2: konsultasi inquire,
0: ya. Kita boleh bantuin apa aja yang dicari, dan karena kita udah 41 tahun di dalam healthcare, jadi ada experience-nya lah ya untuk kita sharing.
2: Yes.
1: Oke, okay, terima kasih banyak.
2: Pak Rahmat, ada terakhir?
1: Ada mau ditambahkan lagi? Mungkin kalau mau informasi lebih lanjut tentang Malaysia Fair, bisa cek di mana gitu?
3: Bisa. Jadi buat sahabat suara yang bisa datang, pastinya tolong datang lah ya.
1: Iya.
3: Bahwa itu namanya keluarga, iya, teman, pacar, mantan pacar atau calon mantan, terserah, datang aja. Tapi kalau nggak bisa datang, mau lihat promo-promo kita,
2: boleh,
3: bisa langsung cek ke sosial media kami, di Instagram dan juga di TikTok di @malaysiahealthcare.id.
1: Oke. Okay.
3: Atau bisa juga langsung chat aja.
1: Chat aja
3: ke nomor, aku sebutin ya.
1: Catat ada nomor, suara,
3: nomor pertama.
2: Pan-pan Pak Rahmat.
3: Betul, nomor pertama 0812-8971-0029.
1: Oke.
3: Okay. Nah, atau di 0819-0898-9386 gitu.
1: Nah, pastikan dicatat ya sahabat suara ya.
2: Dan pastikan datang ya.
1: Iya, itu dia.
2: Mulai hari ini sudah dimulai sampai hari Minggu nanti tanggal 7.
1: Tanggal 7 Juni. Di main atriumnya Gandaria City. Dan mungkin kalau ada yang bisa bertemu langsung ini sama Dato' Siti Nurhaliza, bisa datangnya besok. Karena betul, Siti Nurhalizanya insya Allah akan ada besok, tapi jamnya gak di-spill sama Pak Rahmat.
2: Tungguin
1: aja di Gandaria City dari buka mall sampai tutup mall tuh.
3: Iya. Cari tahu nasi kandar yang enak di mana, pesannya gimana.
2: Bisa juga. Terima kasih Pak Rahmat, terima kasih Bu Diwa, terima kasih Pak Rizal. Saya selalu buat kita semua, sampai ketemu di Expo di Gandaria City. Sukses buat kita semua dan sehat buat kita semua termasuk sahabat suara ya.
1: Amin.
2: Ya udah, sekarang kita closing juga. Terima kasih buat sahabat suara yang nemenin kita, Kinos Gina di Suara Seru dari jam 7 sampai jam 10. Enggak usah khawatir, enggak usah sedih karena besok ketemu lagi tentunya ya. Jangan bosan-bosan, oke?
1: Oke.
2: Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Udah kejawab kan? Jadi buat yang ketinggalan, langsung aja kepoin sosial medianya di Instagram @malaysiahealthcare.id atau TikToknya @malaysiahealthcareid.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kak Indra kepanjang dari apa?
1: Apa
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi nih.
1: Karena belum dijawab.
2: Oh iya, selamat
1: Assalamualaikum gak dijawab.
2: Ya pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah kita putus lah ya.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: sih. Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang-orang pada emosian banget.
0: Tapi kayak justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar, halo. Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo. Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke, okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, okay, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita mana? Kan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger kok gitu. Denger,
2: okay, iya.
1: Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo,
4: Kina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu, bolak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Dibawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
3: Pelanggarnya ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Sambil garuk-garuk.
2: Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena

0: kami ini spesial.
1: Oh,
0: kami ini spesial.
1: Bukan orang sembarang.
0: Bukan orang sembarang.
1: Oke. Okay.
0: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
1: ngisi tausiah.
2: Kok jadi terang?
1: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk lebih takut lagi sama Yang Maha Kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
2: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
3: ibu kos.
1: Sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
3: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
3: Oh. Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya lapar.
1: Biar makin asin.
4: Orangnya lapar. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
2: kue ulang tahun.
5: Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
6: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai sahabat suara, para virus ya. Seperti biasa hari ini hadir kembali untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

Di cuaca yang cukup terik ini, sahabat suara ya. Semoga hawa-hawa magernya gak terlalu berasa gitu. Walaupun sih gak mungkin gak berasa ya. Setiap hari kayak kalau kita kaitin sama cuaca, mau panas kek, mau mendung kek, mager selalu ngikutin kita kemana-mana ya. Anyway, satu lagu dari Petra Sihombing, Denting. Ini bakal nemenin siangnya kamu sebentar lagi habis. Rahmani Astrini dulu ya, pilihlah aku di 10 lagu keren untuk nemenin siangnya kamu. Enjoy!

That was Glenn Fredly, Akhir Cerita Cinta. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara barengan sama Farah ya. Sampai nanti jam 2 kebersamaan kita. Coba deh siang hari ini kayaknya agak mesti ngejauh sedikit dari berita-berita yang mulai bermunculan di awal minggu ini sahabat suara ya, yang lagi hangat-hangatnya. Karena kalau kita makin pantau itu kadang bikin hati kita makin kesel gitu. Udah cuaca di Jaksel terik ya, baca berita-berita yang sekarang bermunculan tuh makin kayak panas bawaannya sahabat suara. Apalagi in this economy yang dimana kita sebenarnya paham sih bahwa kalau dari yang kita lihat sebelumnya ini memang ada gelagat-gelagat arahnya kemana. Dan memang akhirnya kan waktu yang menjawab ya. Tapi semoga aja setelah ini terbuka kembali ya satu persatu apa yang sudah kita duga sahabat suara. Terungkap semua isi hatiku. Oh ya kan, persis banget. Kayak di lagunya Niji satu ini, semoga semuanya terungkap persis seperti apa yang kita harapkan. Jadi ya, kalau baca berita-berita soal korupsi dan lain sebagainya tuh kita kaget, tapi gak kaget gitu loh sahabat suara, ya gak sih? Hanya bisa berharap terus ya. Rahasia Hati anyway bakal nemenin siangnya kamu, yang akan dimainkan sebentar lagi tapi ya. Abis Amabel Odelia dulu dengan Kasih, ngelanjutin 10 lagu keren barengan sama Farah Virus.

Kamu masih di Sora bareng sama Farah Virus. That was Roni Parulian, pesona sederhana yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Sesederhana kami, Iswara yang hadir, sahabat suara, tapi tetap dong menjadi pilihan kamu semua. Gimana enggak, lagu-lagu enak aja udah kita siapin untuk nemenin harinya kamu full day. Udah gitu, saya juga bakal nemenin hari ini sampai jam 2. Kita akan seru-seruan, gak hanya di on air, tapi sekarang juga lagi live TikTok ya. Jadi buat sahabat suara yang pengen tahu juga keadaan di studio seperti apa secara visual, kamu bisa langsung aja geser ke TikTok di isuara.network. Dan abis ini satu lagu dari Bernadia dengan Apa Mungkin bakalan nemenin di 10 lagu keren abis pamungkas dulu ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan nih? Ah, kaitannya dengan kondisi sekarang, akankah kita memanfaatkan jadinya? Maksudnya memaafkan ya? Akankah kita akan memaafkan situasi yang ada? Kalau saya sih jujur berat. Tapi ya kalau nggak dimaafin pun nggak ngaruh apa-apa kan sahabat suara. Jadi ya biar

0: Lea Wasal, Masal Sabil, Jenuh Tapi Butuh, bareng sama Farah Virus yang lagu berusan menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat suara. Lagu-lagu enak juga udah ngantri untuk lanjut nemenin siangnya kamu ya. Sebentar lagi bakal ada Fizz dengan Tarot nih, kurang lebih dimainkan 2 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Iswara,
2: memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

104,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan.

0: Sempurna. Barang sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara nih. Dan biar weekend kamu makin sempurna, mending kamu langsung aja isi dengan agenda yang pastinya bisa bikin bahagia. So pasti datang ke Cilak Sudirman sahabat suara. Kenapa? Karena Isuara berkolaborasi nih dengan Aldi Taher ya, di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher yang sebenarnya udah akan dimulai tuh dari besok hari Jumat nih, tanggal 5 Juni ya, yang pasti akan seru-seruan bareng kita, barengan semuanya. Ini literally semua penyiar Isuara bakalan datang, spesifiknya sih di hari Minggu. Tapi sekarang saya mau ngasih tahu dulu nih, kalau dari hari Jumat bakal ada apa aja sih Far di sana. Nanti di hari Jumat sahabat suara ya, Kinos Gina bakalan live broadcast bareng sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11 siang. Terus sorenya bakal ada Reza dan Jill yang sama bakalan live broadcast juga dari jam 4 sore sampai 7 malam. Hari Sabtunya ini bakalan ada live podcast bareng sama Beryl dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan pastinya tuh Aldi Taher juga bakal grecokin di sana. Dan di hari Minggu nih yang tadi saya bilang, full tim penyiar bakalan merapat ke sana. Dari mulai penyiar pagi, siang, sore, malam, sama penyiar yang ngisi hari libur yang adalah Kak Ibnu, itu juga bakalan datang ke sana. Jadi kamu pastikan kalau misalkan agenda yang masih kosong, harus banget datang ke Cilak Sudirman ya. Kita akan seru-seruan kurang lebih mulai dari jam 9 pagi, tapi kalau mau datang lebih early lagi gak masalah. Selain itu juga bakalan ada pre-love dari penyiar-penyiar. Jadi buat kamu sahabat suara yang pengen menghabiskan uang-uangnya gitu ya, untuk mendapatkan barang-barang dari penyiar favorit kamu dengan harga yang sangat bersahabat, karena kamu adalah sahabat kami banget, pastinya bakal ngasih harga temen ya. Bisa langsung merapat sekali lagi di hari besok dari hari Jumat, tapi pre-love-nya di hari Minggu 7 Juni 2026 ya. Cilak Sudirman, Isuara bersama Festival Burger Dunia by Aldi Taher bakalan ada di sana. Jadi see you guys.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
3: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage, tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia. Gak cuma itu, bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru. Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards member, gratis! Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram @discoverasrindonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Tiga warga negara Nigeria ditemukan tergeletak di sebuah apartemen di Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Dua orang dinyatakan meninggal dunia sementara satu lainnya selamat dan menjalani perawatan medis di rumah sakit. Polisi masih menyelidiki penyebab kejadian tersebut serta menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap para korban.
0: Suara Fakta.
2: Berita selanjutnya, KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim sebagai tersangka setelah OTT di kantor imigrasi Jakarta Barat yang mengusut dugaan suap pengurusan izin tinggal WNA berupa kitas dan kitab. Silmi sempat dicari penyidik sebelum menyerahkan diri ke KPK. Sementara itu, sejumlah pejabat imigrasi lainnya juga masih ditahan dan berbagai barang bukti turut disita dalam pengembangan kasus tersebut. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar dan Banjarmasin.

0: bermuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat yang baru bergabung ya. Farah Fairuz ada di sini, sahabat Suara. Bakal nemenin sampai nanti jam 2. Dan sekarang saatnya saya mengajak kamu. Buat yang mau saling sapa via udara, bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014. Atau juga seru-seruan di TikTok ke isuara.network.

sahabat suara ya. Yang dimana kalau mantau berita kayaknya isinya semua menyedihkan nih, lagi di mana-mana bikin kita sedih. Anyway, satu lagu ini dari Chris Patti tapi bukan aku ya. Bakalan nemenin siangnya sahabat suara bentar lagi sambil saya menanti juga buat yang mau gabung ya. Habis di Korea dulu featuring BCL, Badai Telah Berlalu. Yang menjadi doa juga nih untuk kita semua. Semoga apapun berita yang kiranya selain menyedihkan tapi juga merupakan badai buat negara kita bisa segera berlalu ya.

0: Kamu masih barengan sama Farvirus di suara That Was Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Nah kayaknya lagu Nuka barusan nih merupakan angin seger juga buat siang harinya kita ya, supaya gak berlarut-larut di dalam berita-berita yang bikin kita kesel itu sahabat suara. Ngomongin tentang hal-hal indah kayak di lagunya Nuka barusan, saya jadi kepikiran nih buat ngajak kamu sharing ya, hal paling bahagia apa sih yang sekarang lagi kamu rasakan gitu ya, sampai akhirnya kamu ngerasa bersyukur banget. Tadi juga udah ngobrol di TikTok, ternyata banyak sekali teman-teman TikTok yang lagi merasakan hal bahagia di dalam hidupnya ya. Salah satunya ada Uut yang katanya anaknya tiba-tiba minta daftar bimbel untuk persiapan tahun depan, katanya mau nembus sastra UI. Nah dengan adanya permintaan itu, katanya Uut jadi semangat lagi kerjanya, soalnya anaknya tuh niat banget sekolah gitu. Ih keren ya. Terus tadi ada juga Rina, katanya hal paling bahagia yang sekarang lagi aku rasain baru repaint mobil Karimun Kotak, dan udah dipap juga ke WhatsAppnya Iswara ya sahabat suara, warnanya biru keren banget. Terus juga ada beberapa yang gabung, katanya hal paling bahagia ketemu TikTok Iswara.network yang ada Beril kalau malam dan Farah kalau siang. Keren banget sih paling bahagia, si paling emang ya, si paling bisa banget nih. Kalau Rendra ada juga katanya kebeli Vespa PT100 warna kuning full restorasi, ini 14 tuh, detail banget. Mohon maaf nih Rendra, tapi gak apa-apa. Kan tadi terus saya bacain juga sahabat suara, in this economy ngangkat PTS kan mahal ya. Ini bagi sahabat suara yang paham banget juga soal Vespa, PTS itu kan bukan satu kategori Vespa yang murah. Dan tadi juga Rendra udah spill kalau harga Vespanya tuh dia ngangkat di 70 juta. Gokil, gak kaleng-kaleng memang pendengar Iswara ya. Kalau misalkan sahabat suara juga punya kisah-kisah bahagia yang pengen diceritain siang hari ini dan juga sharing gitu ya, boleh merapat ke 0816-114-1014. Abis ini sebentar lagi, lebih tepatnya saya mau puterin dulu satu requestan dari Glenka yang gabung di Bandung ya. Mau request lagunya Raisa featuring Noah, katanya yang senang. Yang senang maksudnya denger, katanya senang dengar suara Farah lagi gitu. Ini saya bacanya agak keder karena terlalu mepet ya. Ini mata saya sebenarnya nih yang agak-agak kacau ya. Sebentar lagi bakal dimainkan Glenka ya. Tapi kita dengerin dulu satu lagu dari Ari Lasso, Misteri Ilahi.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

Masih bareng sama Farah Fairuz, Misteri Ilahi. Satu lagu dari Ari Lasso baru aja nemenin siangnya Sahabat Suara. Buat yang baru bergabung, hai hai, hati-hati di jalan ya. Ayo handphonenya ditaruh dulu, fokus nyetirnya. Jangan sampai akhirnya kita merugikan diri sendiri dan juga orang lain karena main gadget full gitu ya. Soalnya kemarin baru aja kejadian, saya barengan sama teman saya Sahabat Suara ya. Padahal dia cuma ngelihat handphone bentaran banget, tapi pas mungkin emang hari apa nggak ada di kalender, akhirnya di depan dia tuh ada motor yang juga kayaknya meleng gitu, akhirnya nggak sengaja kesundul. Berakhir kayaknya sih damai ya kayaknya nih, tapi mungkin ada kaitan ganti-ganti rugi yang harus dilakukan. Jadi daripada kita merugi, lebih baik kita berhati-hati ya. Farah Fairuz masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Dan masih menanti juga buat kamu yang mau cerita tentang kebahagiaan apa yang sekarang lagi kamu rasakan gitu ya. Supaya kita gak ngomongin tentang hal-hal yang menyedihkan terus. Apalagi kita juga lagi sedih kan, karena baca berita soal negara kita ini dari kemarin berurutan tuh soal kasus korupsi, korupsi, korupsi gitu. Jadi kita nge-distract dulu dengan hal-hal bahagia yang sekarang lagi kita alamin ya. Langsung sharing ke 0816 114 1014 atau merapat ke TikTok iSuara.network.

0: Masih bareng Sofar Virus di Suara. That was Bernadia dengan Rabun Jauh, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara. Yang kalau ngerasa penglihatan mulai agak-agak rabun gitu ya, jangan kamu berlarut-larut sahabat Suara. Cepatlah diatasi supaya nantinya gak merugikan diri kamu sendiri. Sama nih kayak misalnya kamu ngerasa bahwa terlambat bayar pajak gitu ya. Nah mending sekarang-sekarang nih kamu atasi dengan membayarnya, karena ada kabar baik untuk warga Jakarta dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026 Pemprov DKI Jakarta nih memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi saatnya nih sahabat Suara ya, kesempatan buat kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan buat segera menunaikan kewajibannya tanpa harus dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatin nih periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang dibayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas, pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, ayo kita bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut lagi, kamu bisa langsung aja cek ke lamannya Bapenda DKI Jakarta ya, di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sahabat Suara ya, sebelum 31 Agustus 2026.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
2: Kamu hangat?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Hidup memang gak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.
5: Gen, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
7: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: tuh,
1: keren.
2: Itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Awesome.
3: Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, ibu, nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ibu. Aku punya tebak-tebakan. Ya, kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya?
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau.
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana lucu enggak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan,

0: suara.
1: Suara warga Indonesia. Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga kota-kota lainnya yang sekarang lagi dengerin. Selamat siang lagi ya. Farvirus masih ada di sini dan masuki jam terakhir kebersamaan kita. Let's go! Yang mau saling sapa via udara, masih ada waktunya. Merapat aja ke 0816-114-1014 untuk kirim salam, request lagu, atau mau curhat, atau sekedar menyapa saja, silahkan ya. Bisa di WhatsApp atau ke TikTok juga boleh, isuara.network. Lanjut temenin siangnya kamu nih, biar agak-agak sedikit syahdu ya, karena memang cuaca di Simatupang udah mulai ngeredup mataharinya. Kayaknya agak ketutupan awan sih sahabat suara ya. Adita Pramono.

ngeh banget bahwa lagunya sedih, sesedih itu ya. Kalau orang-orang Farah kemana aja? Ya namanya juga Farah. Dan lagu tadi yang saya sebutin bakal dimainkan sebentar lagi, Samson dulu nih dengan Nafasmu ya. Lanjut temenin siangnya sahabat suara di Nongkrong Bareng Farah Virus.

That was Tulus dengan Manusia Kuat ya, satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara, merupakan requestan dari salah satu sahabat suara di TikTok berusername Donat Kentang. Cia, udah diputerin lagunya ya. Terima kasih udah request dan semangat buat Donat Kentang, juga teman-teman di PRJ yang sekarang sedang berjibaku ya menyambut event PRJ pastinya. Tetap semangat pokoknya. Terus juga saya mau menyapa lagi yang sudah bergabung di WhatsApp siang hari ini. Halo, ada 089505 sekian-sekian, katanya mau salam buat ibu aku yang lagi ulang tahun, semoga sehat selalu dan gak ngambek-ngambekan. Dari anaknya Mawar Hitam, thanks. Waduh, sangat misterius sekali nih Mawar Hitam ya. Terima kasih, tapi semoga sang ibu lagi dengerin. Jadi nih harapan kamu, semoga tadi katanya ibu gak ngambek-ngambek lagi bisa tersampaikan ya. Ya paling kalau misalkan emang emaknya dengerin, abis itu diocehin kali ya sahabat suara jatuhnya. Masih ada waktu nih buat kita saling sapa. Kamu bisa langsung aja gabung ke WhatsApp 0816 114 1014, atau langsung ke TikTok ya, isuara.network. Abis ini saya mau lanjut dulu muterin lagu-lagu requestan dari sahabat suara. Ada Run dengan Pandangan Pertama yang akan dimainkan sebentar lagi, habis Delantis dulu Lampu Merah.

karena requestan kamu bisa membuat hari kamu miss kamu jadi makin semangat ya, kayak lagu barusan. Tapi saya juga mau ngingetin nih buat sahabat suara yang weekendnya punya rencana kayak pengen berkegiatan daerah Senayan situ tuh, GBK, lari atau ngecil aja gitu di sana ya, sebaiknya dipikir-pikir lagi, karena ternyata di weekend ini tanggal 6 dan 7 Juni bakalan ada beberapa event di sana yang akan dilangsungkan secara berurutan tuh. Mungkin ada beberapa yang bersamaan juga kali sahabat suara ya. Detailnya adalah di tanggal 6 Juni itu kabarnya di basketball arenanya ada 10 years of reality club. Event musik dari teman-teman Reality Club ya, selebrasi 10 tahun berkarya. Terus di JCC-nya ada Indofest, di Istora Senayan-nya ada Indonesia Open tuh badminton. Di JCC-nya lagi tanggal 6-7 ada Raisa Love and Let Go, dia konser. Terus di Indonesia Arena tuh ada EXO. Wah, ini sih kayaknya bakalan rame banget ya. Di tenis indoor Senayan-nya ada turnamen PUBG. Terus ada konser juga katanya gratis dari JKT48 di depan areanya FX. Beuh, kebayang dong nih crowd-nya bakalan kayak gimana kira-kira. Jadi ada baiknya mungkin kalau misalkan mau kesana kamu cek-cek dulu nanti seperti apa trafficnya gitu ya. Pasti kan sosial media juga update banget. Tapi kalau misalkan memang ada opsi tempat lain yang untuk kamu kunjungi, better diganti aja daripada nanti niat refreshingnya berujung dengan rasa pusing.

0: dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap cek discoveresr.com dan follow Instagram @discoveresrindonesia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara,
1: suara warga Indonesia.
2: Memutar

Hai Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Hai Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Ah, panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UM dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Kontes kecantikan bergengsi, Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial, karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu. Surabaya, 6 dan 7 Juni. Yogyakarta, 13 dan 14 Juni. DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju pada

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Memainkan
0: musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Gas genggam hadiah.
3: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
7: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
8: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
9: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
8: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
9: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Assalamualaikum, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang memang apa ya, kepikiran tiba-tiba, waduh, banyak nih barang-barang di rumah yang habis, atau kayaknya wah baru keinget nih ada barang-barang di kantor yang juga perlu diisi kembali atau perlu dibeli kembali nih sahabat suara. Ya udah, gak usah ragu-ragu, belanjanya di Alfamidi aja sahabat suara. Apalagi kalau kamu yang udah jadi member, itu asik banget ya, karena banyak banget promonya. Nah, yang pastinya sekarang ini aku pengen kasih tahu kamu ada sebuah program juga yang seru juga dari Alfamidi, dan itu adalah Gas Genggam Hadiah Seru untuk Sekeluarga. Jadi buat kamu yang udah jadi member Alfamidi ya, ini punya kesempatan untuk memenangkan ratusan hadiah menarik, mulai dari 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vacuum, dan ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak hadiah lainnya. Caranya ini mudah banget, cukup belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000. Kamu akan mendapatkan satu buah akoin dan kumpulkan minimal 6 akoin untuk dapat kesempatan memenangkan hadiah undiannya. Jadi ayo belanja sekarang yang udah jadi member, good. Yang belum jadi member, ayo jadi member ya. Jangan sampai ketinggalan kesempatannya, syarat dan ketentuan berlaku. Atau gini aja sahabat suara, kalau kamu pengen informasi lebih lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku ya. Sekali lagi bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Gas genggam hadiah.
3: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
7: Kontes kecantikan bergengsi, Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial, karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu. Surabaya, 6 dan 7 Juni. Yogyakarta, 13 dan 14 Juni. DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, benar gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, benar gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya, nah ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget, pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: karena dibilangnya ini bisa mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dalam transaksi bilateral.
1: Mungkin kalau sahabat suara bingung gitu ya, skema barternya kayak apa? Jadi ini skema barternya memungkinkan kedua negara saling menukar komoditas tanpa menggunakan mata uang asing sebagai alat pembayaran utama. Dengan mekanisme tersebut, kebutuhan visa dapat ditekan dan resiko akibat fluktuasi nilai tukar ini dapat diminimalkan.
2: Oke.
1: Jadi pemerintah berharap nih strategi ini mampu menjaga stabilitas perdagangan di tengah tekanan terhadap rupiah.
0: Ya kan, ceritanya ini basisnya, jadi trade atau perdagangan, balik lagi ke kata trading ya di awal.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Basisnya mata uang lokal, bisa dipakai barter, ini bagian untuk diversifikasi, jadi makin banyak nih sistem pembayaran internasional.
1: Betul.
0: Mungkin banyak di, pokoknya udah dibilang memperkuat hubungan ekonomi, langkah antisipatif, karena ekonomi global tidak pasti.
1: Tentu, gitu ya.
0: Cuman gini, kalau gue sih balik ke titik atau balik ke value awal dari barter. Gue mau barter nih sama lo nih ya, Agoy, atau aku mau barter sama Eja. Aku mau barter tumblerku sama handphonemu. Kan tumblernya,
1: value-nya beda.
0: Tumblernya ada harganya dong. Handphone lu juga ada harganya. Yeah, yeah. Itu kan ada nilainya yang mesti disepakati dulu. Tumbler gue harganya 5 daun. Handphone lo harganya 2 truk daun.
3: Sangat amat deket.
0: Gitu. Terus
3: valuasinya tuh.
0: Terus menilai angkanya dari mana gitu loh. Maksud gue, ngerti enggak? Kan mesti ada sistem satuan nilai yang jadi disepakati bersama gitu. Yeah. Harus ada nominalnya terlebih dahulu untuk menilai harga barang tersebut untuk bisa jadi sistem barter dong.
1: Benar.
0: Misalnya, ayo kita barter. Barternya apa, Mr. Filipin gitu.
1: Yeah.
0: Oke, okay, I don't know apa sih komoditi, misalnya karet deh gitu.
1: Karet.
0: Misalnya gue on the top of my head. Karet di barter sama apa? Sama satu pulau. Kan enggak mungkin.
1: Iya. Enggak
3: imbang.
1: Iya.
0: Ngerti enggak sih apa gue yang ke udah terlalu
1: the box.
0: Gitu. Tapi kan untuk barter lo mesti punya perjanjian. Oke, nilainya A sama dengan 1, B sama dengan 2 gitu loh.
1: Iya.
2: Better coba mungkin pemerintah bisa tanya anak kreatif agensi.
0: Oh, wow.
2: Nanti tukernya tuh konten, tinggal SOE-nya.
0: Oh,
2: baru nanti dibilang kita list
0: kita barter nih ya.
2: Plus free story.
0: Oh iya.
2: Biasanya mau tuh kalau kayak gitu.
0: Story-nya sekali apa 4 kali dalam 24 jam?
2: Ya 2 kali seminggu aja.
0: Oh ya lumayan.
1: Tapi menariknya kan kita anggota BRICS ya. Di mana BRICS itu kan sebenarnya kumpulan dari negara-negara yang tidak mau ketergantungan sama dolar. Sekarang kemana ya?
0: Ya itu mah semua hanya kita masuk ke SOE aja. Saya SOE takut kita juga jadinya. Ya kita sesuai SOE aja. Sesuai
4: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
0: Oh, jadi gini.

0: Dengan Reza, suara santai.
1: Yes, Kamis manis, waktunya kita pulang. Terus nanti kita sampai rumah, gak usah makan apa gue ya?
2: Biar
1: supaya besok,
2: makan
1: burgernya burger bisa banyak.
2: Emang besok ada apa?
1: Ya elah, lu kan dari kemarin di sana. Iya kan.
2: Coba dia aja yang jelasin besok ada apa, Goy.
1: Ada apa besok?
3: Besok tuh kita akan ada festival burger. Bareng Aldi Taher dan X Iswara. Jadi nanti besok tuh akan ada live podcast.
1: Oke.
3: Ya kan, bareng sama di pagi akan ada bareng sama Kak Kino sama Kak Gina. Dan sore itu akan ada Kak Jil sama Kak Eja. Seperti itu. Itu kita nanti akan ada 3 hari. Itu di Jumat, kemudian di Sabtunya juga nanti akan ada Kak Beril sama Adit Insomnia.
1: Betul.
3: Sama nanti kita akan CFD sama Aldi Taher di hari Minggunya.
1: Dan teman-temannya. Oke, kalau misalnya ada di antara kamu yang mau ketemu Agoy, ntar malam langsung ngecilak saja. Kayaknya udah tidur di situ.
2: Iya, dan kabarnya Agoy juga akan kasih 300 ribu dalam bentuk GoPay kalau kamu tiba-tiba meluk dari belakang ya.
1: Dia aja ya.
2: Dan...

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @kumas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Eswara memutarkan musik yang

0: gak sih ya? Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: Tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, Tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: undo, penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games Bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya kan.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Ras and Davis on the deck. Yo, what's up everyone? Gue baru banget datang, sumpah. Gue baru banget datang, baru sampai studio. Bahkan gue belum duduk. Tapi gue happy banget hari ini karena lo yang nemenin gue. Halo sahabat suara, gue bakal siaran sampai jam 10 malam di Nongkrong Barang Beri. Kok ada suara lagu? Dari mana nih lagu? Bentar. Wah, error. Tar. Ah, yaudah lah kita ke lagu dulu sahabat suara. Mending lo absen dulu di WhatsApp-nya suara di 0816-114-1014. Gue pengen tahu lo dengerin gue dari mana aja nih kota-kotanya. Karena Iswara menyiarkan siaran untuk Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Stick around.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

lagu dari Ari Lasso, judulnya Mengejar Matahari. Sahabat Suara masih dengerin Beril di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 10 malam. Barusan suara gue hilang ya? Tahu nih, biasalah sahabat suara. Anyway, mau menyapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp-nya Iswara. Nomornya gue spill 0816-114-1014. Apa kabar sahabat suara? Apa kabar Ian di Lampung? Absen nih ya. Ada juga dari Mela. Mela dengerin dari Depok. Sekarang sudah sampai kasur nih. Wah, selamat istirahat Mela. Makan malam jangan lupa loh. Kadang-kadang ntar daripada nih lu laparnya jam 12 malam. Tuh suka gitu deh sahabat suara, bener deh. Malam tuh jam-jam dilema. Malam kayak jam 12-an gitu tuh momen-momen dilema. Antara lu ngantuk banget atau lu lapar banget. Nah, jadi untuk mengatasi itu semua, mending lu makan sekarang maksud gue. Ada siapa lagi? Ada Fikri dateng. Dateng, denger dari Tebet. Oke, rumah di Tebet bang, lagi balik ke rumah nyokap. Oke, emang rumah lo di mana, Fik? Ada juga dari Nanda. Nanda dengerin dari Lampung juga. Wah, ada dua nih yang dari Lampung, ada Ian dan juga Nanda. Gimana Lampung weather-nya? Semoga bisa menunjang dan mendukung aktivitas-aktivitas lo ya sehariannya. Semoga kamu semua sehat, karena jujur nih tenggorokan gue juga lagi agak gak enak. Cuacanya lagi gak ketebak juga nih sahabat suara. Maksud gue dalam artian yang gak hujan sih kalau di Jakarta, tapi kok lemes gitu ya rasanya. Ada Ardi from Semarang, absen. Oke, guys, nanti gue bakal live di TikToknya Iswara. Pastiin lo masuk ya, komen-komen. Gue tuh malam hari ini pengen ngomongin sesuatu. Tadi tuh gue sempet, biasalah ya, gue baca-baca thread gitu. Terus gue menemukan banyak sekali postingan ngomongin mantan. Kemarin ngomongin zodiak. Terus zodiak itu lama-lama mengarah ke mantan, karena mereka katanya pada trauma sama zodiak-zodiak, terutama Gemini. Ya elah, Gemini lagi aja kena. Udah kagak ngomongin Gemini sekarang sahabat suara. Lagian juga walaupun mantan lo sebrengsek apapun gitu, misalkan mantan lo Gemini, yang Gemini ngeselin gitu kebetulan, tapi ternyata banyak lo skill-skill atau hal-hal yang diajarin sama mantan lo. Kita agak throwback sejenak tanpa mengurangi rasa hormat kepada pasangan kita sekarang. Oke, okay? Atau yang gak mau ngasih tahu pacarnya juga gak apa-apa kok. I'll start first. Skill-skill yang gue dapat dari mantan gue yang kepake ya sampai sekarang ya. Ih, gak berani gue ngomongnya. Lo deh dikasih tau gue deh. Skill-skill yang lo dapet dari mantan lo tuh apa? Kan macam-macam, bisa aja skill menyetir gitu kan, soalnya mantan gue yang ngajarin gitu. Terus skill apa ya, gue diajarin nabung bang gitu. Boleh kasih tau ke gue ya, karena gue pengen tahu. Mantan itu tidak selalu tidak berguna, pasti ada hal yang ditinggalkan dari apa yang sudah kita jalani di masa lalu, betul? Betul. Ini bacaan absen dulu ya, dari Semarang, ada dari Rotterdam. Woi, ikhli bedih. Gitu gak sih? Ada Abrori from Cirebon. Hai Cirebon. DP lu pakai seragam pramuka tapi dianim-animin, gokil nih. Mantep. Oh ya, sekarang abis ini kita ini ya, ngobrolin soal skill-skill yang lo dapet dari mantan lo. Skill apa aja, mulai dari yang receh sampai yang serius, kasih tahu ke gue. Caranya tinggal WhatsApp aja ke 0816-114-1014. Kita kasih doa-doa untuk mantan kita supaya sehat selalu ya. Karena ini lagunya mengenai 33 kali zikir. Perunggu nemenin lo.

0: 101,4 FM Suara-suara warga Indonesia. Masih barengan sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Agak gak fit ya, agak gak fit nadanya, nada siaran gue sama bumper barusan. But anyway,
1: belum ada satu.
0: Wah, sedih banget sih ini. Ini gue pengen ngajakin lo untuk kita bersedih bersama-sama, sahabat suara. Tapi enggak harus gimana ya? Maksudnya tone-nya tuh agak, ngerti ya lo maksud gue ya? Ngerti ya di sini ya. Tone-nya tuh agak santai gitu. Biasa kan gue berapi-api. Karena emang di hidup itu kan ada yang namanya hubungan ya. Ups and downs-nya ada. Bahkan kadang hubungan tuh gagal. Tapi bukan berarti gak ada yang bisa lo bawa pulang. Dan malam ini gue penasaran, sahabat suara, skill apa yang akhirnya lo pelajarin gara-gara mantan lo. Aduh. Karena gue yakin ada yang sekarang jago masak juga gara-gara mantan. Ada yang bisa nyetir gara-gara mantan. Bisa nabung gara-gara mantan. Ada yang jago baca red flag gara-gara mantan juga. Jadi pertanyaannya malam hari ini adalah, skill apa yang lo dapet dari mantan? Start dari Nabila from Bogor. Gue jadi bisa nyetir mobil manual gara-gara mantan. Dulu dia yang ngajarin. Nyanyi dulu ya.
2: Adakah yang gantikan ku?
0: Nabila setiap lihat ada mobil kijang kotak manual pasti. Dulu gue diajarin manual pakai kijang kotak mantan gue. Kijang kencana, anjay, kijang kencana. Cindy dari Jakarta. Gue jadi ngerti kopi. Sebelum kenal dia, gue gak bisa bedain americano sama latte.
3: Ada.
0: Setiap gue ngeliat Mont Blanc, gue jadi pengen nangis, anjay. Anaknya teh kopi banget. Ada Ari nih, cowok nih sekarang. Skill yang gue dapat dari mantan cewek gue itu ngerawat rambut mulai dari krim bat sampai ngecat. Oh, dan sekarang skill itu gue pakai buat ngerawat rambut 3 anak perempuan gue dari kecil sampai sekarang.

Jembatan lo. Abis ini gue akan live di TikTok juga di iSuara.network. Jadi tinggal komen aja di sana, ntar gue bacain ya. Tapi kita ke playlist dulu, sahabat suara. Gue banting perasaan lo malam hari ini. Sisa rasa dari Mahal ini. Masih dengerin gue siaran di Nongkrong bareng Beril dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Jangan kemana-mana ya.

0: Indonesia.
1: Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi

0: lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Suara warga Indonesia.

0: Di suara-suara warga Indonesia nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Backsound gue untuk malam hari ini ya. Satu bulan asik.
1: Ku yakin masih ada.
0: Masih ngomongin soal skill yang udah lo dapet dari mantan lo. Ternyata mantan tuh emang gak selalu ninggalin trauma tau sahabat suara. Kadang emang ninggalin skill juga. Ini dari Celine from Jakarta. Dari mantan gue bisa belajar bilang enggak. Nah ini menurut gue skill penting sih. Soalnya kadang mantan gue itu ngajarin kita bikin batasan. Wah, deep ya, deep ya. Ini TikTok nih, biar gak left out. Gue tuh lagi ngomongin skill yang udah pernah lo dapet dari mantan lo. Tapi gue sekali lagi kasih tahu lo, nanti bakal ada sesi curhat di BTS. Kalau lo mau ceritain soal mantan lo panjang lebar, gak apa-apa banget. Nanti jam 9 malam ya, sahabat suara. Ada dari, skill yang gue dapet dari mantan adalah skill intel sama berani nolak orang yang gak respect ke gue. Oh itu penting tuh, yang satu ya, yang nolak orang ya, yang intel tuh. Gak, itu yang intel tuh skill lo aja Dar, bukan dari mantan lo, emang lo aja. Born and raised intel. Hai Jalil, hai Reti. Gue penasaran nih ngomong-ngomong soal mantan, ada yang pengen ceritain dia tuh nikah bukan sama mantannya, bukan sama pacar, tapi sama FWB. Zang, kamu yang aku tunjuk di TikTok nanti. Pokoknya sekarang kirim aja cerita kamu yang panjang di WhatsApp, ntar aku bacain di BTS, oke? Sekarang ada juga dari Rista. Skill dari mantan gak ada Ber, yang ada jadi adaptasi lagi abis lepas dari dia. Dia biasa princess treatment, sekarang dapat laki malah super cuek. Bentar lu. Dia biasa princess treatmentin lo. Sekarang lo dapat laki malah super cuek. Nah, itu tuh ada juga skill yang lo dapat tahu. Lo secara enggak langsung dapat skill dari mantan lo, lo bisa adaptasi sama yang baru. Itu skill yang gila yang semua orang mungkin butuhin sih. Kan sering banget tuh orang gamon terus patokan mantannya. Dapat pacar baru kalau enggak kayak mantannya, ya lepas lagi, date cancel. What the F, bro. Hai Indah. Ngucapin selamat dan good luck untuk Annie Sparkles Gina yang hari ini sempro juga, semoga tembus skripsi. Amin lancar ya. Sempro mah pasti lulus aman. Yin bilang, kalau dari mantan gue jadi belajar lebih suka MTK sih. Pinter banget MTK-nya dia dan enak jelasinnya. Oh ya. Karena kebetulan mantannya Yin ini guru Kumon. Nickname di TikTok bilang main di jujur. Jujur dimegang nih. Sahabat suara, gue masih ngomongin soal skill yang udah pernah lo dapet dari mantan. Give me more answers. Lo masuk ke TikToknya iswara.network sekarang, nanti akan gue bacain satu-satu. Kita ke lagu dari Hindia yang mungkin ini juga tentang mantan. Gak, bukan mungkin sih, emang obviously. Rumah ke rumah by Hindia on iswara.

0: Sahabat Sarah, gue kan pengen ngingetin lo sebenarnya. Ini kan udah momen-momen gajian. Mending lo kosongin jadwal lo weekend ini. Betul. Lo langsung aja datang ke Cilak Sudirman. Karena Iswara tuh collab sama Aldi Taher, cuy. Di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lo bisa catat tanggalnya. 5 sampai 7 Juni 2026. Which is... udah besok. Karena di sana selain lo bisa nikmatin beragam kuliner, lo juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara juga. Nah, di tanggal 5 Juni nih gue breakdown ya. 5 Juni hari Jumat ada Kinos Gina yang bakal live broadcast barengan sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Terus sorenya bakal ada Reza sama Jill di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Sabtu 6 Juni gue live podcast barengan sama Adit Insomnia di jam 5 sore. Terus nanti katanya Aldi Taher juga pengen ngerecokin gue sama Adit Insomnia. Dan Minggu 7 Juni all penyiar bakal nongkrong bareng sama Aldi Taher dari jam 9 pagi sampai selesai. Dan di sana kita bakal ada pre-love juga, alias jual-jualin barang pribadi. Karena kita semua BU ya in this economy, bro. 18.000 tuh. Langsung aja datang, kita makan burger bareng dan kita bisa having fun di sana di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilex Sudirman. Karena semua burger milik Allah.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Indonesia.
1: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chatting ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot

0: Indonesia. Gak cuma itu, bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru. Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards member, gratis. Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh.

0: rasa cinta. Masih dengerin Beryl di 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Dan kali ini kita masih ngomongin mantan.
0: Ini siaran gimana sih, back soundnya ups and downs banget gini. Tapi dari semua jawaban yang masuk ya, gue tuh jadi sadar satu hal. Kadang tuh kita terlalu fokus sama akhir dari hubungan kita gitu, sampai lupa kalau selama prosesnya tuh ada banyak hal yang sebenarnya kita pelajarin. Ada yang belajar jadi mandiri, ada yang belajar komunikasi, ada yang belajar berani coba hal-hal baru, dan mungkin ada juga yang belajar ngenalin dirinya sendiri gitu, sahabat suara. Mereka mungkin memang hadir untuk ngajarin lo sesuatu gitu, ya. Sadar atau tidak sadar. Kayak tadi ada yang bilang sama gue, semenjak gue putus, gue gak dapet skill apa-apa sih, tapi akhirnya gue adaptasi lagi sama orang. Nah itu tuh, kalau lo gak putus dari dia, lo gak akan adaptasi sama hubungan-hubungan selanjutnya, paham? Ada, ini gue bacain lagi nih. Ada Syadilah dari Bogor. Skill yang gue dapat dari mantan cewek gue itu baca Bible. Wow. Secara gue pacaran beda keyakinan. Gue ingat banget waktu itu gue buka puasa, tapi pas lagi ada acara di gerejanya, gue pisah karena dia yang mutusin gue. Tapi yang nikah jadinya gue duluan dengan keyakinan yang sama. Salam buat Via.

0: ya, perbedaan agama. Ya penyelesaiannya ya tergantung orang tua ya, sama kepribadian masing-masing juga. Gue baca ini lagi nih beberapa ya. Vira di Bogor. Gue belajar menikmati makan sendirian bang, karena menurut gue ini underrated sih. Gak semua orang nyaman sendirian lah. Oh mungkin kayak lo gamon ya, jadinya lo akhirnya bisa makan sendiri. Loh bener lo, ada lo teman gue yang jadi nyaman gitu kemana-mana sendiri. Dulu gak bisa gak pergi. Gak bisa pergi kalau gak sama si pasangan gitu. Semenjak akhirnya dia putus dari hubungan dia yang bertahun-tahun itu, ya udah terus akhirnya dia belajar, ya mau gak mau ya dia akhirnya sendiri kemana-mana sampai akhirnya dia nemuin titik nyamannya gitu. Banyak-banyak hal-hal yang lo akhirnya menemukan dari kejadian sebelumnya gitu, kayak anjir enak juga pergi sendirian gini. Gila gue akhirnya life after breakup gue ini nih, gue membentuk badan gue gitu, nge-gym, olahraga. Wah itu tuh kan jadi sesuatu yang akhirnya ditinggali dari mantan lo gitu. And abis ini gue bakal balik lagi sahabat suara. Di jam 9 malam ini gue akan kasih lo sesi curhat. Dan gue sudah menemukan beberapa cerita, tapi gue masih butuh satu atau dua lagi buat gue bacain cerita di BTS nanti. And stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di

Raisa Anggiani, Kau Rumahku. Apakah mantanmu juga rumahmu? Zang. Kita masuk ke BTS dulu yuk. Ada curhatan yang harus aku bacain.

kita buka. Yang aku buka malam hari ini adalah Nadia ya. Ceritanya Nadia gini. Hai Beryl, aku jadi kepikiran mantan gara-gara topik malam hari ini. Gue udah gak sayang sih, tapi karena banyak hal yang gue pelajarin dari dia. Dulu aku orang yang selalu bergantung sama orang lain, apa-apa harus ditemenin. Tapi setelah putus, mau gak mau, aku belajar ngelakuin semuanya sendiri. Sekarang aku bisa traveling sendiri, bisa makan sendiri, bahkan nonton sendiri. Makan-makan sendiri. Tedir, sorry, ngerusak suasana ya gue. Maaf. Lucunya, itu tadi udah lucu sih. Lucunya, skill yang paling berharga justru aku dapetin setelah hubungan itu selesai. Itulah sedihnya dari topik malam hari ini ya, sahabat suara ya. Memang, bulu memang. Mulai panjang dari bulu memang. Nah, memang hubungannya selesai. Setelah berhubungan selama bertahun-tahun, tidak ada skill yang didapat. Skill yang didapat justru setelah putus. Apakah kita harus putus dulu untuk mendapatkan skill-skill tersebut? I feel sorry for you, Nadia. Selanjutnya ada voice note dulu, sahabat suara. Oh, ini agak lumayan panjang. Aku dedikasiin satu cut untuk play voice note ini deh. Tapi abis ini, sahabat suara. Kita kembali ke playlist dulu. Aku punya sebuah lagu dari Raisa. Ini lagu cukup ikonik dan representatif banget mengenai mantan-mantanan. Mantan terindah. Buat lo yang lagi kangen sama mantan terindah lo, silakan dinikmati lagu.

0: jauh dari.
1: Galau banget coy, gila malam hari ini loh. Set dah, makin galau. Yuk, masuk ke BTS. Berani terbuka sama Akyu.

0: pesan di BTS kali ini adalah voice note, kita putar ya.
1: Halo, gue join ya seperti biasa BTS.
0: Boleh.
1: Jadi sebenarnya ini bukan cerita tentang mantan gue. Kalau mantan gue udah bodo amat kalau itu. Kalau ini mantannya laki gue. Note ini please, ini gue harus nahan ketawa nih buat nge-VN-nya nih. Jadi laki gue pernah pacaran sama seseorang selama 6 bulan. Gue tahu nih, gue tahu karena ceweknya si gimana ya gue ngomongnya, pokoknya si mantannya ini satu kelas sama gue tapi bukan satu circle dan gue nggak terlalu akrab. Terus gue juga nggak terlalu apa ya namanya, nggak terlalu mau juga bergabung dengan dia dan circle-nya itu gitu. Jadi gue emang tidak tahu menahu dan saat itu juga gue lagi nggak mengenal si laki gue. Nah, singkat cerita, yang gue tahu dari teman-teman gue adalah si laki gue tuh dimanfaatin cuma buat dijadiin sarana minjem power bank.
0: Pinjem power bank dong.
1: Tapi mereka tuh kayak gak pernah ada obrolan gitu. Dan memang si ceweknya nih gak bisa nyari topik juga ya. Asalnya plenger sih, cewek ini plenger. Gue jujur aja nih gitu. Terus di bulan ke-6, karena cowok gue waktu itu gak tahan dengan hubungannya yang kayak gak pacaran itu, akhirnya si cowok gue tuh berani mutusin. Nah, reaksinya pas diputusin dia gini,
0: "Hah?
1: Jadi kita putus ya?" Terus kan si G bilang, "Iya," gitu. "Iya nih kita putus." Terus di apa? Jadi kan teman-temannya itu kan masih ada yang sekampus. Nah, si mantan itu kan di DO. Di DO-nya karena kesalahan dia sendiri. Dan itu enggak akan gue spill ya kenapa? Karena ya enggak mau aja nge-spill. Terus dari intelnya gue nih menyebutkan bahwa si mantannya itu nge-spill, gue putus nih sama si G tanggal 20 Maret gitu kan. Bodohnya tuh kayak, aduh kok berasa kayak lu tuh udah kuliah cuy, lu udah bukan anak SMP yang cinta monyet gitu. Di publis tanggal putusnya sampai itu tuh jadi bahan ketawaan satu angkatan gua gitu, ngerti gak maksud gue? Dan jokes gitu loh. Nah terus setelah berbulan-bulan gak berhubungan, jadi si mantan gua itu playing victim gua, ngelabrak gua bilang, gua dibilang PHO. Padahal dude, di saat itu gue juga gak kenal laki lu, laki ini dude gitu. Gue sama cowok gue tuh meskipun kita sekelas, tapi waktu itu kita gak saling kenal karena guanya juga lagi gak kepengen punya hubungan apapun. Karena gue waktu itu at the time baru putus gitu. Jadi gue gak mau terlalu banyak kenal orang juga. Ya intinya gue cukup ansos lah gitu di kelas gue gitu. Terus kan cowok gue kan setelah bertahun-tahun gak pernah di chat mantan, tiba-tiba si mantannya tuh nge-DM ke IG cowok gue.
0: Repot banget
1: bilang,
0: ya mantannya.
1: Kamu udah punya pacar belum gitu kan.
0: Yeay, basi loh.
1: Padahal padahal cowok gue tuh udah jelas-jelas nge-publish muka gue tuh di IG. Dan gue juga nge-publish cowok gue dong di IG gue.
0: Iya, jadi kayak,
1: aduh gue ngakak lagi, ya ampun.
0: Antara si mantannya itu polos atau emang plenger aja. Anjir lo Dar, cerita lo Dar, gak ada habisnya anjir. Ada aja gitu yang masuk ke kehidupan lo. Ya yaudahlah, sehat-sehat mantannya yang plenger atau polos banget itulah. Mudah-mudahan dia sekarang udah gak kayak gitu lagi sih. Jatuhnya tuman. Tapi dari semua cerita yang masuk malam ini gitu ya, which is baru berapa tadi, 2 ya. Nanti gue akan bacain lagi abis ini. Gue tuh jadi sadar satu hal sahabat suara. Kadang yang paling aneh dari sebuah hubungan tuh justru bukan pas putusnya, tapi pas ketemu titik dimana lo dan mantan lo yang dulu saling tahu semuanya jadi first hello in the morning and last goodbye. Last goodbye before sleep gitu ya. Tiap hari ngobrol. Sekarang buset, lihat story aja enggak mungkin ya. Dulu lo tahu mantan lo lagi makan apa, lagi di mana, lagi sama siapa. Find my Zenly, you name it. Tapi buat lo yang pernah dari fase itu, lagu ini mungkin relate banget buat lo yang sekarang udah asing sama mantan lo. Juicy Lucy nemenin lo malam hari ini barengan sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. So, this is it. Asing, stick around.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hari Jumat 5 Juni 2026, seperti biasa udah jam 7 pagi, itu artinya aku akan ngembul hadir temenin kamu berkendara, beraktivitas di pagi hari ini di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Yang pasti ya, semoga hari ini aktivitas kamu semuanya lancar luncur ya. Walaupun emang ada yang WFH hari ini, ya selamat WFH aja. Ingat WFH ya, berarti work from home. Ya, work from home. Jadi di mana jangan sampai keluar kemana-mana.